0: menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Jiang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan. Dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama, penghasilan mural itu disambut baik pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary Sandakan, Dalius Lucius Lobinjang dan alumni sekolah tersebut, Datuk Mat Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya Bersama Kita Berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana, bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat Jemaah Menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaram. Dalam pada itu, Datuk Seri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, otomasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata, mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Datuk Seri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru, mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setco Vest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Vest Holdings, Dato' Ridona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri.
5: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan keboleh pasaran graduan di masa hadapan.
0: Datuk Ridona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Setco Vest Holdings Sendirian Berhad, Yahya Sidek di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem Sedco Vest mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Carnival Streamfinity Madani peringkat Negeri Sabah 2026 membuka ruang kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mengembangkan potensi dan kreativiti, khususnya menerusi aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni dan matematik STREAM. Program anjuran Kementerian Kewangan menerusi Perbendaharaan Malaysia Sabah itu dilaksanakan di bawah inisiatif program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Program dirasmikan Adun Petagas merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Sebanyak 8 pertandingan dianjurkan dengan penyertaan wakil daripada 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan dilaksanakan secara bersemuka termasuk cabaran roket air, bina jambatan, inovasi, seni makanan dan pertempuran robot. 2 lagi pertandingan iaitu persembahan bakat STEM dan poster digital dijadikan secara dalam talian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh pemantauan keselamatan kebakaran di Menara Tun Mustafa menerusi pemeriksaan dan tinjauan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kanan jabatan tersebut turut menghadiri taklimat mengenai tumpuan kerja-kerja kecemasan pembaikan serta penaiktarafan sistem keselamatan kebakaran bangunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Muhammad Pisar menjelaskan lawatan tapak turut menilai keadaan teknikal sistem keselamatan kebakaran dan keberkesanan langkah penambahbaikan yang sedang dilaksanakan. Katanya, kerjasama berterusan dengan pihak pengurusan dan pemilik premis penting bagi memastikan aspek pematuhan serta keselamatan kebakaran dilaksanakan secara teratur dan berkesan. 10 lagu terbaik bakal berentap di pentas akhir anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Kelas 16 26 September ini. Lagu-lagu berkenaan dipilih berdasarkan karya berkualiti dengan sebahagiannya pernah menjuarai carta mingguan. Penerbit Kelas 16 LV Durin berkata, program itu terus memberi penekanan kepada karya asli yang dihasilkan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu menampilkan komposer, penulis lirik dan penyanyi dari Sabah, manakala susunan atau gubahan muzik boleh melibatkan penggiat dari luar negeri. Penganjurannya turut menjadi platform kepada penyanyi tempatan mengetengahkan bakat dan kreativiti sekaligus mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir Kelas 16 akan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Ready Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita.

0: nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hiburan berinformasi.
0: Evo, 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Sanakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis? Okey, sebelum biasanya kita kongsikan seketika segmen Apa Kau Lagu untuk ke pagi ini bersama kami Roger. Sis, siapa kita mau tunaikan sis?
3: Okey, kita tunaikan permintaan daripada Fatin.
2: Wow, Fatin.
3: Dari IJM. IJM Sandakan.
2: Okey, selamat pagi Fatin. Lagu apa dia minta tu sis?
3: Okey, lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.
2: Cuba Jadi Aku. Okey, sekejap lagi kita akan dengar dan kami akan terus bawakan kepada anda Apa Kau Lagu sis, Sandakan FM.
3: Bersamamu.
2: Seketika bersama kami. Apa Kau Lagu sis?

ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, Raja Jesus Evo 6.11 untuk hari ini, 16 September 2026. Si, sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia, kita duty pagi ni, sis.
1: Ya, betul. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Mm-hmm. Dan terima kasih kerana terus bersama kami, Mercy Roger Roger Sis. Dan pastinya untuk apa ni, Hari Malaysia hari ini, 16 mm-hmm. September, kami juga di Sakan FM turut menjadikan rancangan-rancangan khas sempena dengan Hari Malaysia untuk hari ini. Ya. Okay. Antaranya.
0: Dan antaranya pukul 10 pagi nanti ada rancangan Ilham Pujangga.
1: Wow. Okay. Demikian.
0: Demikian tadi. Okey. Okey, di mana rancangan Ilham Pujangga ni istimewanya anda boleh saksikan menerusi live di Facebook Sarikan FM bersamamu. Mm-hmm. Ada tetamu istimewa yang akan dibawa untuk kali ini, terbitan rakan tugas Kak Nur.
1: Ya, yeah, betul.
0: 10 pagi nanti Ilham Pujangga. Seterusnya, mm-hmm. sis.
1: Okey, seterusnya pada pukul 2 petang nanti, okay. ada rancangan khas Hari Malaysia juga, Jiwa Patriot.
0: Wow.
1: Pukul 2 petang juga ada tetamu yang dibawakan nanti. Mm-hmm. Ada dua tetamu, boleh saksikan live di Facebook Sarikan FM. Uh-huh. Dan juga dengarkan di frekuensi 90.1 yang dibawakan oleh rakan setugas Saleh Jikri sebagai penerbitnya.
0: Betul. Ini antara rancangan yang menghiasi siaran Sarikan FM sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia yang kita raikan hari ini.
1: Betul.
0: 16 September 2026. Si.
1: Ya. Siap. Jadi terus bersama kami untuk Hari Malaysia ini. Uh-huh. Okey. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama semarakan rasa cintakan negara kita hari Betul. Ini 16 September 2026, ya.
0: Betul. Macam biasa, tema yang diangkat juga kali ini sebenarnya dengan Hari Malaysia, uh-huh. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Betul. Ya. Okey, terus bersama kami Sanakan FM.
0: Bersamamu.

0: Jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duka alih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
3: Labon Mak Dara sempena.
9: Siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis.
10: Okey, Roger Yusis, Sandakan FM bersama Musis.
11: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger, Roger Sis, yep, melalui Evo 611. Mm-hmm. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk tekan lagu RRS.
10: Betul, 29 setengah pagi nanti kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sandakan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
11: Kita ada utama 9 pagi.
10: Betul.
11: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini. Mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
10: Betul.
11: Okey, melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858.
10: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sandakan FM.
11: Bersamamu.
12: Evo 6 hingga 11 pagi.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita boleh dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Di sebalik sebuah kemerdekaan, ada perjuangan yang tidak pernah dilupakan. Ada keberanian, ada pengorbanan, dan ada jiwa yang sanggup berdiri demi tanah air. Sepenuh hari Malaysia, rancangan khas terbitan Sandakan FM, Ilham Pujangga, membawakan kisah dan ilham bersama tetamu istimewa yang menghidupkan kembali semangat seorang pejuang bersama Sub Inspektor Bersara Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Malaysia Ilham Pujangga 16 September 2026 Rabu 10 pagi di Sandakan FM bersamamu. Malaysia. Menghayati perjuangan, menyemai kecintaan untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: R-A-N-G. Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ibu.
1: Di sebalik sebuah kemerdekaan, ada perjuangan yang tidak pernah dilupakan. Ada keberanian, ada pengorbanan, dan ada jiwa yang sanggup berdiri demi tanah air. Sepenuh hari Malaysia, rancangan khas terbitan Sandakan FM, Ilham Pujangga, membawakan kisah dan ilham bersama tetamu istimewa yang menghidupkan kembali semangat seorang pejuang bersama Sub-Inspektor Bersara Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Malaysia Ilham Pujangga 16 September 2026 Rabu 10 pagi di Sandakan FM bersamamu. Malaysia. Menghayati perjuangan, menyemai kecintaan untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1963.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 10 pagi dan ikuti rancangan khas Hari Malaysia Sarikan FM. Anda boleh ikuti menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan di platform Sarikan FM, RTM Klik dan Facebook. Rancangan Ilham Pujangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan selamat Hari Malaysia kita raikan pada hari ini dan untuk tahun 2026 ini. Dan Sanakan FM tidak ketinggalan untuk sama-sama memberikan sambutan Hari Malaysia dengan menerbitkan beberapa rancangan khas, dan antaranya rancangan ini yang diberi nama oleh rakan setugas Nurkisa Mekasim selaku penerbit berjudul Ilham Pujangga. Dan rancangan khas Ilham Pujangga ini menampilkan lagi seorang tetamu istimewa yang kita undang pada kali ini, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Jukin Haji Mata, ya, yang merupakan bekas pesara pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Tuan Haji?
1: Alhamdulillah, syukur hari ini kita sihat dan dapat menghadiri jemputan daripada Sanakan FM pada petang. Ya, dan hari ini jugalah hari apa? Mari Malaysia.
0: Ya, Hari Malaysia. Jadi kita hari ini bersama-sama untuk dalam perancangan Hari Malaysia berjudul Ilham Pujangga. Baik, Tuan Haji boleh berkongsi dengan kita dengan latar belakang Tuan Haji dan juga keluarga Tuan Haji.
1: Terima kasih. Saya sebenarnya berasal daripada daerah Pulau Penyu dan menyertai pasukan polis ini pada tahun 1999 sama juganya. Dan kini saya sudah pun mempunyai keluarga, isteri dan 6 orang anak. Dan daripada pasukan kami itu, sekarang kami sudah ada mempunyai 23 cucu dan seorang cicit.
0: 23
1: cucu
0: dan seorang cicit.
1: InsyaAllah sekarang saya selepas bersara, kini menetap di Kampung Usaha Jaya Bukit Karam, Kinan Batangan.
0: Itu latar belakang Tuan Haji dan keluarga, ya. Dan Tuan Haji Jukin bin Haji Mata ini pernah diberikan anugerah pingat jasa pahlawan negara, ya. Tuan Haji, tahniah diucapkan. Jadi semasa berkhidmat, mungkin jawatan terakhir yang dipegang oleh Tuan Haji.
1: Terima kasih. Saya dalam banyak tugas-tugas yang saya dilaksanakan, dan akhirnya saya ditugaskan sebagai Ketua Polis Balai di Daerah Kinan Batangan. Dan pada tahun 1995 hingga 2007 itu bersara wajib. Dan itulah tugas akhir saya sebagai Ketua Polis Balai di Balai Polis Kota Kinan Batangan.
0: Itu dia jawatan yang terakhir yang dipegang oleh Tuan Haji Jukin Haji Mata, ya. Ketua Polis Balai Daerah Kinan Batangan. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini teruskan bersama dalam rancangan Ilham Pujangga.

0: Baik, masih bersama dalam rancangan Ilham Pujangga. Bagi lagi anda yang baru saja bersama kami di frekuensi 90.1 MHz, terima kasih memilih siaran ini dan akan mengucapkan selamat Hari Malaysia. Begitu juga bagi anda mengikuti siaran kami secara live di FB Sandakan FM. Baik, bersama dengan Tuan Haji Jukin, ya, Haji bin Haji Mata. Jadi Tuan Haji, boleh cerita sedikit pengalaman bertugas ni?
1: Ya, terima kasih. Tentang pengalaman tugas ni, ya, sebaiknya kami memang diarah untuk mengamalkan itu Seksyen 3 Beriki 3. Di situ tugas-tugas polis ialah untuk sekali mengumpul risiko keselamatan, maklumat-maklumat, mencegah jenayah dan mengawasan dan mencari penjenayah. Jadi dalam beberapa siri tugas itu ada juga dia punya cawangan-cawangan dia. Contohnya cawangan jenayah, kemudian kita ada cawangan khas, kemudian ini sekarang kita ada cawangan antidada, itu yang terbaru lah. Dan sekarang juga ada terbaru lagi, iaitu bagian ini pengawasan padat. Itu terkini, terbaru sekali, AKPS. Itu sebab banyak kali negara kita ini kadang revolusi oleh bermacam-macam apa ni, ugutan daripada luar, termasuk juga macam mana boleh dada, boleh terlepas, boleh keluar daripada apa ni, pos-pos kawalan. Jadi itulah maka wujudnya satu oleh perjuatan terbaru daripada polis di Malaysia. Jadi kita bersyukur juga lah dalam tugas-tugas selama saya bertugas, terutama sekali dulu saya ditugaskan dalam cawangan jenayah. Memang mencabar. Banyak cabaran dia. Ugutan pun ada. Saya sendiri pernah bertembung dengan dua penjenayah. Bilang, kenapa kamu tiba-tiba timbang saya? Bilang, tidak. Bilang, kami tidak sembahyang tiba-tiba timbang tu. Tuan dulu. Itu pengalaman lah. Pengalaman. Kemudian satu pengalaman yang juga sukar kita lupakan, saya lupakan tu. Apabila kita dalam satu operasi untuk apa ni, mengasam penjenayah. Kenapa saya tiba-tiba yang pondok saya serbu tu, di situ lah yang target betul itu. Yang target betul bersenjata. Tapi lah dengan izin Allah, Tuhan masih lindungi sama kita. Karena kita bertawakal pada Allah, tidak apa-apa juga saya sempat terkam dan tarik daripada tempat tidurnya. Jadi sarankan sama tim saya di luar. Itulah satu tugas yang paling mencabar lah selama saya dalam perkhidmatan tu.
0: Tuan Haji pernah mungkin tertembak musuh, Tuan Haji?
1: Setakat ini memang kita tidak dibenarkan kalau itu terpaksa bertembak. Itu yang kita punya prinsip kita. Kalau terpaksa, untuk mempertahankan diri. Kalau tidak juga.
0: Kalau sudah terancam.
1: Terancam, ya.
0: Baru boleh kita gunakan kuasa menembak.
1: Mempertahankan diri. Itu ada kita tu, ya. Itu.
0: Ya. Okay. Baik, sebagai seorang anggota keselamatan, bekas pesara polis, mungkin Tuan Haji sendiri mempunyai pengertiannya sendiri, makna Hari Malaysia itu.
1: Ya, terima kasih. Kita cakap tadi, Hari Malaysia ini ada satu hari keramat bagi kita di Sabah lah seterusnya. Kerana kita selepas British serahkan Sabah dan Sarawak ini kepada Malaysia pada tahun 63 itu, jadi tersadarlah sama kita rakyat-rakyat Malaysia, tentunya Sabah ini, untuk mengawal keselamatan negara Malaysia ini. Jadi disitulah kita sebagai menghormati, menghayati Hari Malaysia itu, telah dengan kita warakan supaya semua masyarakat di sana seboleh boleh kibarlah satu bendera Malaysia dan bendera Sabah. Itu sebagai tanda untuk kita mengenang dan menghayati merdeka. Jadi untuk anak-anak muda begitu juga, seharusnya mereka juga cuba menjahit untuk menyebutkan bendera Malaysia. Tidak perlu angkat senjata, cukup sudah itu pengertian untuk menghormati kita punya negara Malaysia dan menyambut Hari Malaysia. Dan di Sabah kita sambut setiap 1999, itu sebagai hari keramat kita. Hari inilah.
0: Itulah dia maknanya Hari Malaysia yang perlu kita hayati. Dengan mengibarkan jalur gemilang itu sudah menunjukkan kesetiaan kita, ya, kepada negara kita yang tercinta. Baiklah, banyak lagi cerita bersama dengan Tuan Haji. Kita berehat seketika, kembali sekali lagi dalam rancangan Ilham Pujangga selepas ini.

0: perwira mempunyai kisah perjuangannya. Namun apabila mereka pergi, yang tinggal hanyalah kenangan. Dan kisah diteruskan oleh generasi seterusnya.
1: Nama bapa saya Haji Mislong bin Lemon. Dia berasal daripada kampung Kuamut sebenarnya. Dia orang Kuamut. Masa perang tu, bapa saya cerita, dia kena tangkap Jepun. Masa itu berlaku di Sungai Memiang. Sungai Memiang itu dia mau ditimbak Jepun sudah, diterjun dari perahu. Jadi bila terjun dari perahu, dia berenang ke tepi. Dia berenang ke tepian, berenang ke tepian kan. Bila sudah dia tarik perahu, dia tarik tuh perahu, tali perahu tuh dia tarik. Jadi dia ke tepi. Bila sudah sampai di tepi, dia mendengar macam ada bunyi kapal terbang lalu. Bila ada bunyi kapal terbang lalu, maka dia pun keluar, dia naik ke perahu itu. Maka dia pun dulu dia biasa pakai daster lah, yang kain hitam tuh kan. Kemudian tu dia naik atas perahu tu, dia ambil dia punya daster tu, dia ikat di dayung. Kemudian dia pusing di atas begini, baru dia dengar, dia nampak mengkali orang tu begini, bahawa British, nampak dia adalah British bukan Jepun. Ya sebenarnya bapak saya dia punya secara peribadilah. Dia kan seorang bapak yang teliti. Itulah kalau dia sudah membusuk parang, mau pergi kerja tu mana bas. Menggusuk dia teparang begini, dia punya mulut tu, tapi dia punya cakap semua masuk ke otak kita. Tidak tembus keluar, tembus nada, terus melekat kepala lah. Dia punya nasihat, dia punya cakap, memang teliti lah roh bapak saya. Sampai bilang roh mas ya, Nayong, kalau cakap pidaan, ama muno, semua ya pupuat basi. Apa dan lop, masih itu gugusur. Maksudnya, dia mengusuk parang sambil bercakap sampai parang itu dari tajam, dari tumpul sampai tajam, dah habis cerita. Itulah dia, dia suka. Tapi saya suka dia sudah bercerita. Dia punya cerita itu semua masuk ke kepala kita. Itulah jadi saya punya jimat lah, dia cakap. Dia kata budi bahasa tidak dijual beli. Itu yang masih ingat sampai sekarang. Kita mesti hormat orang, orang hormat kita. Kita hormat orang, hormat kita. Begitu. Sampai sekarang saya masih ingat. Selama hayatnya, perjuangannya, pengorbanannya untuk generasi yang akan datang, keluarganya semua, agar ingat macam mana dorang berbakti dulu kepada negeri negara.
0: Seorang perwira mungkin telah pergi meninggalkan dunia, namun perjuangan, pengorbanan dan kisahnya akan terus hidup dalam ingatan mereka yang ditinggalkan.

0: Baik, terima kasih warga Sanakan terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu dalam rancangan khas sepenuh hari Malaysia terbitan Sanakan FM Ilham Pujangga bersama dengan Tuan Haji Jokin bin Haji Mata yang merupakan pesara polis diraja Malaysia PDRM. Baik, Tuan Haji, dalam pengalaman bertugas sebagai seorang anggota ini pasti banyak pengalaman ada pahit dan manisnya, Tuan Haji. Ceritakan sikit.
1: Okay, terima kasih. Itulah saya katakan tadi, pahitnya ada, manisnya ada. Kerana dalam kita mempastikan keselamatan negara Malaysia ini, di dalamnya banyak cabaran. Banyak cabaran. Jadi kami sebagai bagian jenayah dulunya, tentunya banyak cabaran, terus sekali kes-kes penjenayah. Jenayah ini biasanya berlaku di ladang-ladang. Jadi saya selaku ketika itu pelulung pegawai penyiasat, memang itulah bilang tadi cabaran yang banyak. Dan karena kita mengesan dan kita jadi kesan, itu yang balas amalan. Kita kena berhati-hati. Tetapi kita mencari dan kita juga kena cari. Jadi kita memastikan satu kes, contohnya kes itu mesti selesai. Selesaikan. Selesai artinya dari mula terima laporan itu sampai lah kes itu dibawa ke mahkamah. Itu kesnya memang selesai, itu memang terbaik itu. Cabarannya itu banyak cabarannya.
0: Cabarannya.
1: Jadi saya terima kasih juga kepada masyarakat di luar ini kena banyak membantu sama pasukan kita. Jadi kalau mengharapkan kami sendiri saya, ataupun polis diraja Malaysia sebenarnya, memang susah, sukar sedikit untuk mengesan. Tapi kerana dengan adanya kapten masyarakat, kadang-kadang mereka ni banyak yang membantu untuk menyebarkan maklumat. Iaitu macam saya sendiri dulu, saya ada punya 12 orang. Saya punya tiang pendengar. TV, kita pakai TV, tiang pendengar. Contohnya macam dan ini sebagai tiang pendengar. Cuma dulu masalah kita tidak ada handphone. Tidak handphone. Cuma kadang-kadang datang sendiri. Datang mencari kita dan sampaikan cerita. Dari cerita itu kita akan cuba teliti siasat dulu. Di antara cerita si A sama cerita si B, kalau betul itu juga sama-sama, okey, kumpul. Kumpul. Jadi kita cuba cari dan tangkap. Kemudian proses menawan selesai. Itu, tapi di situ banyak cabaran je lagi. Cabarannya kadang-kadang kita tersalah orang juga. Tersalah orang. Tapi itu biasalah. Jadi itu sebab apabila masyarakat ini ada yang membantu semua kita, itulah kita punya tujuan kata itu, polis dan masyarakat berpisah tiada.
0: Iya.
1: Sampai sekarang. Tujuan kata itu, itulah dia punya cerita itu. Ya.
0: Masih dipegang.
1: Masih dipegang.
0: Ya, slogan ya. Itu ya.
1: Ya.
0: PDRM dan masyarakat berpisah tiada.
1: Iya.
0: Ya. Sentiasa saling memerlukan di antara satu ya. Dengan yang lain ya. Demi ketenteraman dan ya. Kesejahteraan masyarakat.
1: Ya. Betul, ya.
0: Baik, mungkin kalau Tuan Haji melihat anak-anak muda, mungkin Tuan Haji ada saranan ya. Bagaimana mungkin anak muda masa kini untuk cintakan negara itu macam mana?
1: Ya, terima kasih. Untuk anak-anak muda di luar sana, inilah masanya kita untuk menjayakan dan merayakan sambutan Hari Malaysia. Dan juga bukan itu saja, disarankan anak muda yang ada cukup kelulusan, sertailah pasukan-pasukan Borni POM, seperti polis diraja Malaysia, tentera dan sebagainya. Untuk pelapis, contoh macam saya sudah bersara. Jadi untuk pelapis, untuk mempertahankan negara kita Malaysia ini. Karena sekarang ini kita cabaran dia banyak. Time kami dulu cabaran cuma satu saja, itu komunis. Sekarang ini macam-macam ada.
0: Macam-macam
1: ada. Itu penculikan pun ada, ugutan-ugutan di luar pun ada. Jadi anak-anak muda yang cukup kelulusan pasmano, jaburilah badan-badan unit Borni POM, karena kamulah sebagai harapan untuk pelapis kami dan mempertahankan negara kita Malaysia ini. Itulah saranan saya. Terima kasih.
0: Okay. Itu satu pesanan, saranan daripada orang lama ya, selaku pesara yang pernah berkhidmat sebagai anggota keselamatan polis diraja Malaysia. Jadi ini satu mesej kepada ya anak-anak muda yang baru saja berkhidmat sebagai anggota keselamatan.
1: Yeah.
0: Ya, untuk menjaga bukan saja nama negara tapi juga uniform yang dipakai, pakaian seragam yang dipakai. Yeah, yeah. Itu ya. Tuan Haji, baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Ilham Pujangga, pastinya di Sanakan FM bersamamu.

0: bersama dalam rancangan Ilham Pujangga terbitan Senakan FM. Sedar tak sedar kita dah menghampiri penghujung rancangan ini, macam rasanya tidak mencukupi, tetapi apakan daya, kata orang masa itu emas dan perlu kita patuhi, Tuan Haji. Dan pastinya begitu juga dalam tugasan sebagai anggota polis, ya Tuan Haji. Masa itu sentiasa dijaga, ya Tuan Haji. Jadi ya Tuan Haji, mungkin ada kata-kata nasihat kepada masyarakat, ya, terutama sekali generasi muda, mengenai dengan bagaimana penghayatannya terhadap sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, ya Tuan Haji.
1: Ya, terima kasih. Sebagai kita sebagai rakyat Malaysia, seharusnya menghayati dan menghormati arti kemerdekaan kita, iaitu Hari Merdeka bagi Malaysia dan tekoh juga Sabah dan di Sarawak. Sekurang-kurangnya kita sebagai masyarakat misalnya, harusnya lah, seharusnya menghayati, menghormati dengan setidak-tidaknya hiaslah bendera di rumah kita dan di mana tempat di bangunan-bangunan itu sebagai tepnya tanda kita bersyukur dan menghormati arti kemerdekaan. Jadi anak-anak muda juga saya sarankan turut serta untuk menjayakan dan kibarkanlah jalur gemilang, karena itu sebagai tanda kita, tanda berterima kasih. Berterima kasih terutama kepada anggota-anggota keselamatan kita yang banyak berkorban, berkorban kerana mempertahankan negara Malaysia ini daripada digugat oleh anasir-anasir luar. Jadi memang bukan senang kita untuk mencapai kemerdekaan ini. Ia perlu mengorbankan dan pertumpahan darah. Jadi itulah artinya setiap tahun kenapa kita merayakan Hari Malaysia ini. Jadi itu untuk anak-anak muda. Saya sekali sarankan juga, walaupun kita tidak angkat senjata, sekurang-kurangnya angkatlah bendera. Angkat kibar dan bendera tanda kita menghormati dan menghayati arti merdeka bagi Hari Malaysia. Jadi kita jadi Sabah, kita juga bersyukur kerana kita telah merdeka menerusi Malaysia. Kita terlepas daripada padi naungan dulu kita di bawah British. Jadi bila kita disatukan Sabah dan Sarawak, jadi kita bersyukurlah kita sudah merdeka sekarang ini.
0: Ya Tuan Haji, sebelum kita mengakhiri rancangan kita ni kan, ada satu yang saya minta pandangan Tuan Haji selaku bekas pesara polis ini, mengenai dengan satu sejarah yang akan diingati oleh kita di Sabah, iaitu peristiwa di Tandor yang berlaku di Dahdatu. Mungkin dari aspek positifnya kepada pasukan keselamatan kita dari segi perjuangan mereka, ya, memperjuangkan tanah air negeri Sabah kita daripada dirampas oleh anasir luar ini.
1: Okey, terima kasih. Itulah saya katakan, kalau kulam tu jangan sangka dia tenang. Mesti ada juga dia punya tu. Kata di tenuan dia tiba-tiba. Dia tiba-tiba kenapa boleh berlaku serangan daripada, ataupun rampasan kuasa daripada luar. Padahal kita sudah tenang, aman. Tapi ada juga terkata anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, yang cuba ingin menguasai negara kita Malaysia ini. Jadi kejadian itu sebenarnya orang pun tidak tahu kenapa ada berlaku begitu. Kalau ikut sejarah itu sudah banyak kali kedua. Kali pertamanya derang di Dahdatu juga, sekumpulan penjara daripada negara sejarah kita telah menyerbu di Pekan Dahdatu itu. Itu saya masih ingat, ya. Ada ramai anggota saya pun ada yang kena tertimbak waktu berada di Bing. Jadi kali kedua ini di Tendua ini. Ini ramai. Ini memang bukan di alang-alang depan, memang ramai.
0: Yeah.
1: Ramai. Jadi disitulah peranan anggota keselamatan untuk mempertahankan dan berjuang untuk menyelesaikan masalah kes kedua itu. Walaupun banyak terkorban anggota kita, tapi itulah satu pertahanan yang untuk kita apa ini bangga kena dapat menyelesaikan ancaman-ancaman daripada luar.
0: Okey. Tuan Haji, sebelum kita mengakhiri rancangan Ilham Pujangga ini, saya beri peluang kepada Tuan Haji untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Malaysia ini. Tuan Haji, silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih. Saya Sub Inspektor Besar Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, mantan Ketua Polis Balai Kota Kinabatangan, dengan ini menyampaikan ucapan selamat Hari Malaysia terutama sekali kepada anggota-anggota di Jabatan Polis Kota Kinabatangan, daripada Ketua Polis Balainya, Ketua Polis Daerahnya dan semua anggota-anggota rakan saya dan anggota-anggota saya ada masih juga. Jadi ucapan selamat Hari Malaysia dan juga kepada anggota-anggota dan rakitangan pejabat pendidikan daerah, kepada pegawainya sampai anggota-anggota dia dan rakan-rakan saya, dan juga selamat menyambut Hari Malaysia, dan terlepas sekali kepada pihak FM Sandakan kerana sudi untuk menyambut dan wawancara dengan saya pada hari ini, dan terima kasih kerana menjemput saya sebagai seorang apa ni wawancara di pada hari ini, iaitu hari Sabah ataupun Hari Malaysia pada setiap 6/9 tiap-tiap tahun. Terima kasih RTM Sandakan.
0: Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jukin bin Haji Mata ya kerana sudi menjadi tetamu menghiasi rancangan Ilham Pujangga ini, dan semoga ianya akan jadi perkongsian yang berguna. Pengalaman ini dapat dikongsikan dengan masyarakat termasuk sekali anak-anak budi kita yang berkhidmat sebagai pasukan keselamatan. Mungkin daripada cerita Tuan Haji ini akan menjadi message dan panduan mereka untuk bertugas berkhidmat sebagai pasukan keselamatan. Terima kasih Tuan Haji, semoga terus sehat, sejahtera ya, menjalani kehidupan bersama keluarga dengan ceria dan bahagia hendaknya ya. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tetamu kita Tuan Haji Jukim ni Haji Mata, yang merupakan pesara pasukan polis Cuaca Malaysia, bekas Ketua Balai Polis Daerah Kinabatangan suatu ketika dahulu. Dan rancangan Ilham Pujangga sampai di sini, dan saya pegang kata-kata Tuan Haji Jukin seperti tadi, walaupun kita tidak angkat senjata tetapi kita boleh angkat bendera sebagai tanda kita sayang dan cintakan negara kita dan seterusnya menjaga kedaulatan negara. Kepada pasukan keselamatan kita, selamat Hari Malaysia di mana saja anda berada, selamat bertugas dan terima kasih di atas pengorbanan anda kedaulatan negara. Kepada pasukan keselamatan kita, selamat Hari Malaysia di mana saja anda berada, selamat bertugas dan terima kasih di atas pengorbanan anda, jasa dan bakti anda tetap dikenang. Dan sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan khas Ilham Pujangga terbitan rakan segas Nuki Samad Kasim, dan sebagai ketua eksekutif Lingua Fosilas dan juga kru produksi terdiri penolong-penolong

Retra, kameramen dan audio yang menjayakan sama-sama rancangan Ilham Pujangga ini. Selamat Hari Malaysia dari saya, Sari Jikri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

pameran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Waktu sekarang tak pukul 11 pagi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah

Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus bersama di udara di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, 16 September 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersua di hari istimewa hari ini, hari yang kita memperingati sejarah pembentukan Malaysia ya. 16 September 1963, sudah 63 tahun. Kita meraikannya setiap tahun. Dan untuk tahun ini sekali lagi negeri Sabah diberi penghormatan untuk tuan rumah ya, sambutan Hari Malaysia. Dekan di Kota Kinabalu. Selamat pagi semuanya yang baru bersama kami. Terima kasih terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu di mana juga anda berada. Ya, warga Sandakan, Beluran, Tulupit, Paitan, Tongot, Kinabatangan dan juga warga pulau kita ya, di mana saja warga pesisir pantai kita yang dapat ikuti siaran kita di Sandakan FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sepanjang Hari Malaysia juga, Sandakan FM tidak ketinggalan untuk menerbitkan rancangan khas. Dan anda baru saja selesai bersama-sama saya tadi dalam rancangan Ilham Pujangga ya. Bersama tetamu kita yang merupakan pesara Polis Diraja Malaysia PDRM. Menghiasi rancangan Ilham Pujangga terbitan rakan Sugas Nurki. Selamat kasih. Dan insyaAllah petang nanti 5.15 minit petang sekali lagi bersama dengan saya dalam rancangan Jiwa Patriot pula. Bersama dengan Abang Bomba kita dan Wirawati Bomba kita. 5.15 minit petang di Sandakan FM bersamamu. Anda boleh ikuti secara live di frekuensi 90.1 MHz dan juga di FB Sandakan FM dan melalui RTM Klik. Cari pautan Sandakan FM. Ya, 5.15 petang Jiwa Patriot. Macam biasa, hari Rabu lagu kasih sayang berterusan bersama dengan anda. Di Sandakan FM bersamamu. Jadi, dengan lagu-lagu kasih sayang di sempena Hari Malaysia ini ya. Semoga kita terus sayang Malaysia kita. Dan kita masih lagi ditemani rakan-rakan penolong-penolong jurutera Samian Burhan dan juga Saziri Ibin yang bertugas untuk hari ini. Apapun yang pasti, yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, semoga terus semangat menyelesaikan tugas anda. Begitu yang berniaga, ya, selamat berniaga. Semoga terus dimurahkan rezeki anda. Yang memandu, selamat memandu. Hati-hati dalam perjalanan anda. Terima kasih memilih frekuensi ini sebagai peneman anda dalam perjalanan anda. Doa kami sentiasa mengiringi anda. Selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: wait, I get what I want on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, sudah pukul 11.25 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih bersama Zoom Sanakan FM. Selamat Hari Malaysia semuanya. Di mana juga siaran kami dapat ikuti. Sama-sama kita hayati sambutan Hari Malaysia dengan semangat kebersamaan, kekitaan, semangat muhibah, ya, hormat menghormati, walaupun kita dibezakan dengan perbezaan budaya, agama dan juga bangsa, ya. Namun kita di negeri Sabah tetap bersatu, berganding bahu dalam bawa kemajuan untuk negeri Sabah. Okay, selamat pagi. Kita ada Amar di Titi Sanakan FM, Malam, Muhammad Yunus. Siapa ni? Cendeki. Kita ada Mukiar 007, Orang. Orang apa tu, ya? Kita ada Riun Harajim, Jadil Sujadil. Terima kasih. Darkstar. Sliview. Siapa lagi ni? Sample. Sample West. Ahmad. Dan kita ada Zed. Zed dengan soal-soalnya. Okey. Siapa lagi? Kita ada Michelangelo, Zafira, ya. Kita ada Anas Huzaifa, Siti Sayang. Siapa lagi? Kita ada Kain. Samsudin Usin, ya. Kita ada Ain Bungsu, JP. Kita ada Donny Breeze, Michelangelo, ya, semestinya. Kita ada My Love. Kita ada Michelangelo semestinya. Siapa lagi? Rahman Mutri. Waalaikumsalam, Michael, ya. Sudah dijawab tadi, tapi sekini ke udara. Okay, selamat dari Malaysia semuanya. Selamat dari Malaysia. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Zafira, ya. Zafira, terima kasih hadir. Jamalia Lia. Siapa lagi? Jor. Selamat dari Malaysia juga, Jor. Jauh kah, Jor? Kita ada Hasni 93, Fadli. Ini cayangku, begitulah, ya. Terima kasih Zafira, maintain juga di Sanakan FM, ya. Gerai Singa Mata Sanakan, terima kasih. InsyaAllah ada masa kita ke sana, ya, berkunjung ke sana. Singgah di Singa Mata, okey. Hai bos, sihat, ya. Alhamdulillah sihat. Terima kasih, ya. Selamat berniaga, semoga berkah rezeki. Josilia, kita ada siapa lagi ni? Siapa-siapa? Kita mau sebut nama-nama dorang ni. Penyokong-penyokong kita di Titi Sanakan FM ni. Kita ada Nuria 83. Kita ada Abdul Basi, terima kasih. Joe Adrimba, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Malaysia, ya. Juga untuk Nuria 83, ya. Apa ni, Ezi, siapa lagi? Okey, jomlah kita beribu dengan lagu Kasih Sayang yang seterusnya. Sebelum itu, dengarkan dahulu pesanan ini dan Disanakan FM bersamamu.

Okey, sudah pukul 11.33 minit pagi. Kita bawakan siaran kita ini secara live Debbie Senakan FM. Hai, assalamualaikum yang live bersama kami Debbie Senakan FM. Ketika ini, selamat Hari Malaysia. Sayangku datang.

Cinta Antara Benua di Zoom Sarkan FM, lagu-lagu kasih sayang. So pagi bagi anda yang baru ikut kami secara live Debbie Sarkan FM ketika ini, terima kasih. Terus menerkan Sarkan FM bersamamu, bersamamu Cinta Antara Benua, lagu kasih sayang di Zoom Sarkan FM.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Baik, waktu sekarang sudah pukul 12.01 minit tengah hari. Terima kasih terus kekal di Sanakan FM bersamamu di frekuensi 90.1 MHz hari ini 16 September 2026 Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia di mana saja rakyat Malaysia berada, khususnya di daerah Sandakan ini. Tak kira apa juga profesinya, sama ada orang biasa atau warga pendiri, penjawat awam, ya, petugas sektor swasta, peniaga, ya. Tapi yang pasti kita masing-masing mempunyai cara rezeki kita, mencari rezeki yang sendiri. Semoga dipermudahkan urusan kita. Terima kasih terus kekal bersama Sari Jikri Fuyu. Cantik itu tetap maintain di Sanakan FM. Di Zoom Sanakan FM. Di jam yang kedua selama tengah hari semuanya. Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tengah hari ini ialah tepat pukul 12.05 minit tengah hari. Jom kita lihat dengan lagu ini. Lagu ini istimewa untuk para suami, boleh ya, sebab dia imamku. Khasnya untuk bagi mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga, ya.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat, kami di Senekan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat di sisinya insyaallah. Hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu mendidik anak di zaman gadget. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, tidak dapat dinafikan teknologi dan gadget memberi banyak kemudahan dalam kehidupan seharian, termasuklah dalam pembelajaran anak-anak. Namun, jika tidak dikawal dengan bijak, gadget juga boleh menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan anak-anak. Anak-anak sekarang mudah terdedah kepada media sosial, permainan video, dan pelbagai aplikasi yang kadang tidak sesuai untuk umur mereka. Tanpa pemantauan, mereka mungkin mudah terpengaruh dengan perkara negatif seperti kandungan yang tidak sesuai, sikap tidak sabar, atau hilang minat berinteraksi dengan orang sekeliling. Islam mengajar kita bahwa mendidik anak bukan sekadar memberi makan atau pakaian, tetapi mendidik akhlak, iman, dan cara hidup yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaklah yang membentuknya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ibu bapak sangat besar. Dalam konteks zaman gadget, ibu bapak perlu menjadi panduan dan pengawal. Contohnya, tetapkan waktu penggunaan gadget, pilih kandungan yang mendidik, dan galakkan aktiviti bersama seperti membaca, bermain di luar, dan berinteraksi dengan ahli keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik amat penting. Luangkan masa mendengar anak, berbual dengan mereka, dan tunjukkan contoh akhlak yang baik. Anak akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dan alami daripada ibu bapak, berbanding hanya apa yang diajar melalui kata-kata. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, gadget bukan musuh, tetapi cara kita menggunakannya menentukan sama ada ia memberi manfaat atau mudarat. Marilah kita sama-sama membimbing anak-anak dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang dan disiplin, agar mereka membesar menjadi generasi yang bijak, berakhlak mulia, dan beriman. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mendidik anak, melindungi mereka daripada pengaruh negatif, dan memberi mereka hidayah serta keberkatan dalam hidup. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.
2: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Sarikan FM bersamamu. Masih bersama Sari Jikrifu. Ya, cantik tu tetap maintain di Sarikan FM. Sudah 12 33 minit tengah hari. Semua tengah hari semuanya yang sedang menikmati jawadah makan tengah hari bersama keluarga di rumah, selamat menikmatinya dengan penuh kasih sayang bersama dengan isteri, suami, anak-anak dan juga ibu bapa, ya. Kebetulan hari ini hari kelepasan am, hari cuti. Semoga dapat dimanfaatkan dalam mengeratkan lagi ikatan kasih sayang kekeluargaan. Begitu juga mungkin ada yang keluar dengan rakan-rakan, ya, berjalan-jalan hari ini. Mungkin nikmatilah kehidupan anda bersama dengan sahabat-sahabat anda, ya. Yang bekerja, bekerja semoga terus semangat bekerja, sama-sama kita bekerja hari ini walaupun orang bercuti, kita bekerja. Itu tanggungjawab kita, kebetulan hari itu kena pula jadual kita bekerja, ya. Jadi jangan mengeluh, jangan merungut. Itu tanggungjawab kita, ya. Yang penting jangan lupa makan tengah hari. Makanlah, ya. Sampai perut kenyang supaya kita terus bertenaga melaksanakan tugasan kita. Yang berniaga hari ini semoga dipermudahkan urusan mereka dan diberikan rezeki yang murah. Ramai pelanggan datang, kan? Maklumlah hari cuti, mungkin ada yang makan di luar juga, ya, ke restoran-restoran, ya. Ada yang bawa anak-anak mungkin berjalan-jalan, ya. Santai-santai maklumlah, ya. Dan kita bersyukur keadaan jerbu kita sudah beransur pulih, ya. Walaupun kadangkala ada meningkat sedikit sebanyak, namun kita sekarang ni pada tahap yang normal, ya. Warna hijau sekarang ni. Baik, untuk maklumat anda, perhimpunan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah Pingkat Daerah Sandakan, ya, akan berlangsung hari Sabtu ini. Setakat ini maklumat yang kita terima daripada pihak penganjur, sudah 70 kontijen mengesahkan penyertaannya dengan jumlah peserta 6,629 orang. Tahniah kepada pelbagai pihak, pelbagai agensi di daerah Sandakan ini untuk sama-sama, ya, memeriahkan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah Peringkat Daerah Sandakan yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. 19 September 7 pagi akan bermula di Padang Bandaran Sandakan, ya. Perarakan melibatkan kontijen-kontijen yang terlibat akan bermula dari Padang Bandaran Sandakan, kemudian berarak menuju ke Masjid Daerah Sandakan di Simsim, ya. InsyaAllah Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Daerah Sandakan untuk tahun 1448 Hijrah 2026 masih ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato' Haji Muhammad Arif, CP Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Dan insyaAllah petang ini, pukul 4 petang, dialog di 4, ya. Juga akan menampilkan tetamu yang perkatakan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan ini di Sandakan FM. Dialog di 4, pukul 4 petang nanti. Banyak acara-acara diadakan, pertandingan sepanduk, pertandingan kontijen paling ramai, pertandingan kontijen paling berdisiplin. Dan apa yang pastinya, kemuncak sambutan ini akan menganugerahkan, ya, penyampaian anugerah, ya, tokoh, ya, Maulidur Rasul 1448 Hijrah peringkat daerah Sandakan nanti. Kepada kaum muslimin dan muslimat daerah Sandakan, dijemput hadir untuk sama-sama memarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan pada 19 September hari Sabtu ini 7 pagi, bermula di Padang Bandaran Sandakan dan berakhir di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Baik, terus berhibur lagi. Lagu Kasih Sayang di Sandakan FM.

Itu dia lagu Kasih Sayang Aku Sayang Padamu Atik di sana Kena FM bersamamu. Baik, satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Baik, terima kasih sahabat-sahabat titi kita yang terus bersama-sama kita ketika ini di sana Kena FM bersama. Kita ada Safia Adriana. Terima kasih Safia Adriana hadir. Suci Angri. Siapa lagi bersama-sama kita ya? Kita ada Nasri. Katanya sedang berada di Batu Lapan, Nasri ya. Terima kasih hadir. Kita ada Nana. Cik Liana, kita pun ada Yunus. Katanya selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua warga Sandakan dari anak Sandakan yang kerja di Dubai. Orang apa ni, orang Sandakan kerja di Dubai. Merantau kita punya ini ya. Anak Sandakan, yalah cari rezeki kan. Ashok, terima kasih Ashok Yadav. Terima kasih hadir. Kita ada si Anthony juga. Katanya salam Hari Malaysia buat rakan kita di Sandakan FM. Terima kasih. Dia sekarang ni di Kompleks Keramunsing KK. Wow, terima kasih. Walaupun dia jalan-jalan di Keramunsing tu kan, tapi dia dengar juga Sandakan FM. Terima kasih Anthony Ponsikau. Kita ada Junjun. Terima kasih Junjun. Nah, kita ada juga, terima kasih DJ Idol Didi. Dia bercuti hari ini. Terima kasih singgah Idol Didi ya. Kita ada Abang Aiskrim sama tengah hari juga. Abang Aiskrim, terima kasih hadir. Rusni Asan, terima kasih. Waalaikumsalam. Izam Ahmad, terima kasih Izam. Abang Awi, terima kasih hadir Abang Awi. Kita ada siapa lagi? Akita. Ida, waalaikumsalam Ida. Terima kasih hadir ya Ida. Bersama-sama kita Ida di Kota Marudu. Orang Kota Marudu juga dengar kita di Titi Sanakan FM. Terima kasih. Kita ada Wan Epa, terima kasih. Baco, kita ada siapa lagi ya? Sama-sama kita Marsa Saleh, terima kasih Marsa ya. Katanya di mana tu, kawasan YMS. Masa Salih, indah kuat lain ku mendung sini katanya. Yalah, mendung sudah sekarang. Jadi Lucius, terima kasih hadir. Siapa lagi? Zafira, terima kasih Zafira ya. Ketua kita ini yang sentiasa memberi support sama kita ya. Alhamdulillah. Okay, siapa lagi? Sama-sama kita ni, kita mau Amir Khan. Wow. Mentang-mentang mau ni pukul 1 lagu Hindustan. Okey, jom siapa lagi yang bersama-sama kita. Putra Langit 7, seronok saya mau mandi air hujan katanya. Agak-agak juga Putra Langit 7 ya. Nanti kau mandi hujan, pergi lain ke 7 pula kau. Nah, kan apa kejadian?

0: Nana, Nana, terima kasih hantar giftnya. Adriania, Enroy, Adrian, terima kasih juga Enroy, J Idol. Pagi-pagi, okey, siapa lagi? Siapa lagi? Sama-sama kita ni, kita mau sebut nama mereka ya, supaya mereka tetap bersama-sama kita. Okeylah, nanti kita senaraikan lagi lah ya, lagu mereka yang ada di titik sana Kena FM. Jom kita berjumpa dengan lagu seterusnya selepas pesanan ini. Kasih sayang di sana Kena FM bersamamu.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sana Kena FM bersamamu.

Itu dia Camalam Bila dan juga Francis Capita Kehebatan Cinta di Zoom Sandakan FM. Baik, satu tengah hari, utama satu tengah hari, kita bakal dari pusat berita radio RTM. Seperti biasa, sebelum kita bakal utama satu tengah hari, irama boleh buat untuk anda. Kita pilih lagu Delhe Tumhara, juga dipetik dari filem Delhe Tumhara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

Ya, Senakan FM bersama Muazzam pukul 1.21 minit tengah hari. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang dititik Senakan FM. Bersama-sama dengan saya dan juga anda warga Sandakan, kekal setia di frekuensi 90.1 MHz. Hari ini hari Rabu, cuti kelepasan am sepenuh hari Malaysia, hari 16 September 2026. Selamat hari Malaysia semuanya. Okay, yang mandu ketika ini, apa khabar anda? Okay, semoga terus segar memandu ya. Mungkin ada yang pulang dari KKK kan, ambil kesempatan balik ke kampung. Mungkin ada dari Tawau, dari Ranau, dari Telupit, dari Paitan, dari Tongot, dari Kinabatangan, Sukau, Ladatu, semualah ya. Semoga memanfaatkan hari-hari cuti ini dengan aktiviti yang berfaedah untuk anda. Balik lagi kita berkongsi sempena sambutan Maulidur Rasul ini juga. Turut diadakan, disemarakkan dengan Mahrajan Kesenian Kompang, Nasyid dan Marhaban yang akan diadakan juga pada 19 September hari Sabtu di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan ya. Ini kesinambungan daripada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan. Di sebuah malamnya diimarahkan dengan Majlis Mahrajan Kesenian Kompang, Nasyid dan Marhaban ya. Jadi banyak aktiviti-aktiviti diadakan, Nasyid, Kompang, Marhaban ya. Pasti ramai yang terlibat ya. Badan-badan agama, institusi-institusi agama, sekolah-sekolah tahfiz ya, sekolah-sekolah agama ya. Alhamdulillah kerana dapat memarakan menjayakan Mahrajan Kesenian Islam ini dan juga sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Semoga ini akan menjadi tiang akan merapatkan lagi saf pokok umat Islam khususnya di Sandakan dan menjadikan lagi satu penyatuan Islam sejagat di daerah Sandakan ini. Baik, 1.30 minit tengah hari berita Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Sebelum itu, 2:30 petang nanti ya, kita ada satu sketsa yang akan disiarkan serentak di 34 stesen Radio RTM di seluruh negara. 2:30 petang ini Labun Mak Dara ya. Tidak ketinggalan, kita siarkan juga di Sandakan FM untuk 34 stesen RTM di seluruh negara. 2:30 petang nanti. Lagu-lagu

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Ya, Sanakan FM bersama Musa pukul 1.51 minit tengah hari. Masih bersama Sari Cikri Fuyu cantik tu tetap maintain di Sanakan FM. Baik, kita kongsikan lagi maklumat ini. Kelab Bola Sepak Batalion 15 Veteran Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club pada Sabtu ini 19 September 2026 ya. Perlawanan bermula pukul 4 petang akan berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Objektif perlawanan ini adalah untuk mengeratkan silaturahim selain memperkukuh ikatan persaudaraan dan hubungan baik antara anggota Batalion 15 dan Club Community Cosmos FC. Ya, ia juga bagi mengekalkan gaya hidup sehat dengan menggalakkan amalan kecergasan yang berterusan dan kesihatan fizikal yang optimum dalam kalangan pemain kategori veteran. Ya. Serta menyemarakkan sokongan komuniti dengan menyediakan hiburan sukan yang sehat bagi penduduk setempat serta penyokong bola sepak di sekitar Sandakan. Jadi jangan lupa, Sabtu ini pukul 4 petang di Stadium Kompleks Sukan Sandakan, Kelab Bola Sepak Batalion 15 Veteran Sandakan akan menentang pasukan Cosmos Football Club. Baik, 2:30 petang lagi kita wawarkan. Jangan lupa Labun Mak Darah yang kita akan disiarkan di 34 sesen radio RTM di seluruh negara secara serentak hari ini sepanjang sambutan Hari Malaysia. Apapun, kita akan terus beribu lagi dengan lagu-lagu kasih sayang di Zoom Sanakan FM bersamamu.

Okey, Bella nampaknya tugasan saya menemani anda di Zoom Sandakan FM sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih warga Sandakan yang setia bersama-sama kami di frekuensi 90.1 MHz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran. Terima kasih kepada rakan-rakan penolong jutera. Kita ada Simon Borhan, Hasbi Selamat dan juga Saziri Ibing. Okey, jauhnya dekat. Di mana saja anda berada di bahagian Sandakan ini. Beluran, Telopit, Tongod, Ranau. Masuk juga Ranau. Kinabatangan, Paitan ya. Terima kasih memilih siaran Sandakan FM sebagai teman anda di hari cuti-cuti ini. Dan teruskan berhibur, berkongsi maklumat bersama kami. InsyaAllah 3 petang nanti berita Sandakan FM. Dan selepas itu DJ Diman pula akan menemani anda dalam segmen santai sehingga pukul 7 malam. Dan sebelum itu 2:30 kita ada sketsa ya. Sketsa yang disiarkan sejak serentak di 34 stesen radio RTM di seluruh negara. 2:30 petang nanti. Jadi teruskan kesedihan anda bersama Sandakan FM dengan lagu-lagu hiburan yang kami sediakan untuk anda. Sandakan FM bersamamu, edisi 16 September 2025 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Salih Jikri, Fuyu Cantito sampai di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baba.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salji Krik. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Politeknik, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sandakan FM.

0: ninguneé.
1: Cuma dengarkan sketsa Labuan Mak Dara khas sempena Hari Malaysia, lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk Cuma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
2: Ada boncornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
9: Assalamualaikum. Umar, mai meriah benar rumah Mak Dara hari ni ya.
2: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
9: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
3: Aturnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
2: Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
9: Mak Dara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
2: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
9: Alah, mau kali ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Dah sampai ya. Masuklah rumah semua. Masuk. Duduklah dulu.
0: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh biskut ni dari Labuan.
3: Wah, asyik kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Jadi kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan itu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan itu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fail bab geografi aje. Tapi kalau bab gosip, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apa kehel ni kau? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau apa nak?
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil aja awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali ni.
2: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiat tu. Makin pulang paning Sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Sileman ni. Dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak, siapa bau? Eh, pening weh kawai tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Isim pescamnya eh. Bagus jam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama. Nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang yang ni. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar, ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha? Apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita, biar awak pakai semua sekali. Ha, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ha, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Leman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tolong tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Ha, demo jangan paksa ambo menari tu tu.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalau pun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan? Ni gulai tepoya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah. Ha.
0: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
7: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
1: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pi si makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
8: Eh, lo awet lo hampun ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
5: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah le nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
6: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
5: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
6: Ha, benarlah Mak Dara weh. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati weh, koma.
4: Hatunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
0: Ha, ni ambo setuju.
4: Bagus.
0: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
7: Jangan ngondires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
1: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
5: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: kita buat majlis program Hari Malaysia. Ha? Harap kamu semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti.
1: Ayah benar tu, Ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Liman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Liman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ha? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia, tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

fokus utama berita petang ini. Hari Malaysia, ruang rakyat fahami dan hayati pembentukan Malaysia. SMK St. Mary sandakan lukis mural raih Hari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sandakan FM 16 September 2026. Sambutan Hari Malaysia yang memasuki tahun ke-63 perlu dilihat bukan sekadar sebagai keistimewaan angka 63, sebaliknya menjadi ruang untuk masyarakat memahami dan menghayati sejarah serta makna sebenar pembentukan Persekutuan Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, Malaysia yang dibentuk pada 1963

Money Jua.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat di sisinya insyaallah. Hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu mendidik anak di zaman gadget. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, tidak dapat dinafikan, teknologi dan gadget memberi banyak kemudahan dalam kehidupan seharian, termasuklah dalam pembelajaran anak-anak. Namun, jika tidak dikawal dengan bijak, gadget juga boleh menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan anak-anak. Anak-anak sekarang mudah terdedah kepada media sosial, permainan video, dan pelbagai aplikasi yang kadang tidak sesuai untuk umur mereka. Tanpa pemantauan, mereka mungkin mudah terpengaruh dengan perkara negatif seperti kandungan yang tidak sesuai, sikap tidak sabar, atau hilang minat berinteraksi dengan orang sekeliling. Islam mengajar kita bahwa mendidik anak bukan sekadar memberi makan atau pakaian, tetapi mendidik akhlak, iman, dan cara hidup yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaklah yang membentuknya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ibu bapak sangat besar. Dalam konteks zaman gadget, ibu bapak perlu menjadi panduan dan pengawal. Contohnya, tetapkan waktu penggunaan gadget, pilih kandungan yang mendidik, dan galakkan aktiviti bersama seperti membaca, bermain di luar, dan berinteraksi dengan ahli keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik amat penting. Luangkan masa mendengar anak, berbual dengan mereka, dan tunjukkan contoh akhlak yang baik. Anak akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dan alami daripada ibu bapa berbanding hanya apa yang diajar melalui kata-kata. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, gadget bukan musuh, tetapi cara kita menggunakannya menentukan sama ada ia memberi manfaat atau mudarat. Marilah kita sama-sama membimbing anak-anak dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang dan disiplin, agar mereka membesar menjadi generasi yang bijak, berakhlak mulia dan beriman. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mendidik anak, melindungi mereka daripada pengaruh negatif dan memberi mereka hidayah serta keberkatan dalam hidup. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Relax bersama kami di Santai.
2: Sandakan
1: FM bersamamu.
2: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Edisi Rabu untuk petang ini 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini hari kita menyambut Hari Malaysia 2026 yang ke-63 tahun. Selamat bercuti umum. Selamat bersantai bersama kami di Sangat FM bersamamu. Terus bertemankan saya, DJ Anda Iswadi Man Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti.

0: bersama kami.
1: Santai. Bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sandakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi cuti bom untuk petang ini Rabu 16 September 2026. Kelabulan sepak Batalion 15 veteran sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club pada Sabtu ini 19 September 2026. Di mana perlawanan bermula seawal pukul 4 petang ini akan berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan dan objektif perlawanan adalah untuk mengeratkan silaturahim. Selain memperkukuh ikatan persaudaraan dan hubungan baik antara anggota Batalion 15 dan kelab komuniti Cosmos FC, ia juga bagi mengekalkan gaya hidup sihat dengan menggalakkan amalan kecergasan yang berterusan dan kesihatan fizikal yang optimum dalam kalangan pemain kategori veteran. Selain menyemarakkan sokongan komuniti dengan menyediakan hiburan sukan yang sihat bagi penduduk setempat serta penyokong bola sepak di sekitar daerah Sandakan. Juga lagi info dibawakan kepada anda, Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan JTU Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan program ini bermula seawal pukul 8 pagi hingga 5 petang. Dua hari berturut-turut pada 26 dan juga 27 September depan. Dan tujuan utama program ini adalah untuk memastikan ketepatan rekod, maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan juga teratur. Sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan yang ingin berurusan dengan JTU Sandakan digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan secara percuma pada kedua-dua hari tersebut, iaitu pada 26 dan juga 27 September 2026. Hiburan bersama dengan Yoni Boy featuring Imsoniac bersuara. Ini dia Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga untuk anda. Santai 37.

Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar. Sandakan FM.

0: bersama hanya Sandakan FM.
1: Standby, other
2: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
3: Saya FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Sambutan Maulidur Rasul dan Maharajan peringkat daerah Sandakan akan berlangsung pada Sabtu ini 19 September 2026 yang mana perarakan kontinjen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan antara acara yang berlangsung termasuklah Maharajan Kesenian Kompang sepanduk kontinjen paling ramai dan paling berdisiplin. Juga diadakan ceramahan oleh Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul bagi tahun 2026. Jadi kalau nak tahu siapakah yang akan menerima anugerah khas Maulidur Rasul bagi tahun 2026 ini, sama-sama kita mengimarakan sambutan Maulidur Rasul dan Maharajan peringkat daerah Sandakan pada 19 September 2026. Oh ya, majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Dato Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Justru kaum muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk mengimarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijri 2026 Masihi. Kalau saya melihat keluar tingkap dari konti Sandakan FM, agak sedikit mendung. Adakah ini jerebu ataupun mendung? Tapi mendung tak bererti hujan. Apapun nasihat saya sedikit mengenai jerebu kepada anda. Jerebu rentas sempadan akibat peningkatan titik panas di rantau Kalimantan juga merupakan punca beberapa kawasan di negara ini turut terjejas, khususnya di Sandakan di kawasan Pantai Timur yang turut mencatat peningkatan dan penurunan indeks pencemaran udara IPU yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System APIMS. Penghantar makanan atau bungkusan, pengawal keselamatan, pekerja buruh binaan dan juga petani antara golongan yang paling berisiko tinggi terdedah dengan bahaya jerebu ketika ini. Justru pastikan mengutamakan keselamatan diri dengan mengamalkan langkah-langkah penting seperti memakai pelitup muka N95 ataupun KN95. Kerana pelitup muka jenis N95 adalah yang paling efektif untuk menapis zarah-zarah halus jerebu daripada masuk ke dalam paru-paru semasa bernafas. Juga sentiasa membawa air ke mana-mana. Kalau boleh ambil masa untuk berehat di tempat tertutup, khususnya untuk pekerja-pekerja yang sentiasa terdedah dengan bahaya jerebu ketika ini. Kalau dah balik kerja, pastikan segera mandi, tukar baju yang bersih untuk mengelakkan gatal-gatal kulit ataupun masalah resdung. Selain perlu peka dengan had keselamatan kerja luar, iaitu dengan mengikut garis panduan keselamatan sekiranya bacaan IPU di kawasan kita mencecah paras tidak sihat, iaitu melebihi 100 IPU atau sangat tidak sihat, pastikan anda sebagai pihak majikan mengurangkan atau menangguhkan kerja-kerja fizikal yang berat di luar bangunan. Itu sedikit nasihat mengenai jerebu kepada anda, juga mungkin kepada majikan mempunyai pekerja yang bekerja di luar yang terdedah dengan krisis jerebu ketika ini. Kita nak meneruskan pertemuan kita menerusi dua buah lagu untuk petang ini bersama dengan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini dia Aki Mendaj Magistrate membujah nama seorang wanita, Julia, untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Pod. Panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 4 petang.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
0: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sandakan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama Moh untuk petang ini. Kita terus bersama dalam rancangan Dialog D4. Dan untuk petang ini kita akan bercakap mengenai sambutan Mohd Rasul peringkat daerah sandakan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rahmin bin Haji Arman, Pegawai Tadbir Agama PTA Jahins daerah sandakan. Assalamualaikum dan selamat petang Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Suhanan,
0: alhamdulillah sihat petang ini. Walaupun tekak agak sedikit kurang memuaskan kata-kata, apapun kita masih lagi dapat menjalankan tugas dengan baik Ustaz.
2: InsyaAllah.
0: Walaupun kita bercuti umum semenang sambut hari Malaysia 16 September 2026.
2: Tetap kita akan bertugas ya.
0: Tetap bertugas. Ustaz, kalau kita bercakap mengenai sambutan Mohd Rasul peringkat daerah sandakan, apa yang Ustaz boleh maklumkan kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat di sekitar daerah sandakan ya Ustaz?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya terima kasih kepada DJ Iswa Diman menjemput bagi pihak pengurusi sambutan Maulidur Rasul dan Kesenian Islam peringkat daerah sandakan, iaitu dipengurusikan oleh Tuan Farizal Seto. Sebenarnya dalam beberapa minggu ini jawatan kuasa pelaksana amat sibuk untuk membuat persediaan.

0: bagi sambutan Maulidur Rasul dan kesenian Islam ini di peringkat daerah disendakan. Dan sebagai makluman kita semua, pada hari Sabtu ini bersamaan dengan 19 bulan September akan dilaksanakan sambutan tersebut. Dan sebagai makluman juga DJ, bahwasanya ini merupakan julung-julung kali pertama yang mana YB Menteri kita yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Haji Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, yang merupakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan selaku Exco Agama Negeri Sabah, datang untuk meresmikan majlis kita, iaitu sambutan Maulidur Rasul. So, itu satu. Yang keduanya, dalam masa yang sama juga pada malamnya, malam Sabtu, malam Ahadnya, Sabtu malam Ahadnya akan dilancarkan, iaitu kesenian Islam, iaitu Maharajan, yang mana bila melibatkan dikatakan sebagai kesenian Islam ini, di situ akan ada pertandingan nasyidnya, kemudian kumpangnya, dan dengan yang marhabanya. Jadi di situ tu, jadi kita mengharapkan mudah-mudahan pada hari Sabtu cuaca yang baik, warga daerah Sendakan dapat datang berkunjung beramai-ramai untuk kita sama-sama memeriahkan. Dan masa yang sama juga, rombongan perarakan ini sebenarnya akan diketuai oleh yang berhormat kita, iaitu menteri kita sendiri. Dan kita akan berkumpul seawal jam 6.30 pagi, di mana kita akan menunggu ketibaan yang berhormat kita sebagai perasmi ini, untuk nanti yang berhormat akan bersalaman dan menyampaikan sijil penghargaan kepada setiap kontingen. Dan DJ Iswad Dijuan, bahwasanya untuk setakat ini dalam data kita yang ada di sini, bahwasanya ada 70 lebih kontingen yang menyertai perarakan ini.
1: Wow.
0: 70 lebih. Sebab memang kita memang track record 2 tahun yang lepas sebelum di peringkat negeri, memang kita memang banyak kontingen-kontingen. Dan kita tahu bahwasanya dalam kontingen yang ramai di situ, di situ juga ada beberapa kontingen yang mengikuti pertandingan spanduk. Dan sebagai makluman juga, bahwasanya pengadilan spanduk kita awalkan sehari, iaitu pada hari Jumaat sebelah pagi di Dewan Serbaguna Masjid Daerah. Jadi selepas pengadilan itu, maka keesokan harinya spanduk itu akan dibawa oleh kontingen untuk sama-sama kita berarak mengimrahkan pokrim tersebut, sehingga sampai majlis itu selesai, berehat tengah hari sampai ke petang, untuk jawatan kuasa bersedia pula untuk kesenian Islam pada sebelah malamnya, insyaAllah.
1: InsyaAllah Ustaz. Itu dia sedikit mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sendakan yang akan berlangsung pada Sabtu ini, 19 September 2026. Ustaz, kita nak berehat sebentar.
0: Boleh.
1: Kita nak menggunakan satu lagu sebelum kita sambung semula.
0: Okay.
1: Apa yang kita nak sampaikan menerusi dialog keempat sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sendakan ini, Ustaz.
0: Okay.
1: Bersama dengan Iwan, pengasih untuk anda semuanya, Santai 37.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Dialog Di Empat bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rahmin bin Haji Arman yang akan bercakap mengenai sambutan Majlis Rasul peringkat daerah Sandakan. Ustaz, tadi sudah terangkan kepada pendengar kita mengenai sambutan Majlis Rasul peringkat daerah Sandakan yang akan dirasmikan oleh Menteri KKTP kita merangkap Exco Agama Negeri Sabah, Dato' Dr. Haji Arif, Arifin Haji Muhammad Arif. Okey, untuk sepanjang hari Sabtu nanti 19 September ni, pengisian di sepanjang sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan ni.
2: Baik, terima kasih DJ Swadiman. Antara pengisian juga bagi sambutan Maulidur Rasul dan kesenian Islam peringkat daerah Sandakan ni, sebenarnya pada siangnya itu, iaitu selepas daripada perarakan itu, kita akan berkumpul nanti di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan, di mana antara pengisian di situ yang kemuncaknya kita akan menunggu iaitu ceramah daripada yang berbahagia Dato' Haji Malai bin Ali bin Malai Ahmad yang kita jemput sebagai penceramah di situ.
1: Saya suka. Okay, yeah. Saya sudah berkali-kali mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Malai Ali Malai Ahmad ni. Mesti up di status WhatsApp dulu.
2: Betul DJ.
1: Itu antara skrip ya Ustaz.
2: Dalam masa yang sama juga di kemuncak akhir majlis kita itu, iaitu penganugerahan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah, yang mana tokoh Maulidur Rasul ini ada dua kategori, satu lelaki dan satu kategori wanita. Okey. Selepas daripada itu, yang sebenarnya yang lebih menarik lagi sebenarnya, jawatan kuasa sambutan Maulidur Rasul dan kesenian Islam ini telah pun memutuskan bahawasanya selain daripada dua tokoh yang disebutkan tadi
1: yang akan, kebiasaannya dua,
2: tetapi ada beberapa anugerah-anugerah khusus lagi.
1: Ada tambahan lagi?
2: Ya, ada tambahan. Dan kalau tidak silap pada saya, sebenarnya ada 16 lagi.
1: Wow.
2: Dan sebenarnya ini anugerah-anugerah khas ini diberikan kepada ada dalam kategori yang perseorangan, tapi lebih menjurus soal kerjaya dan sumbangan dakwah, khususnya dalam daerah di daerah Sandakan ini. Ada lagi satu kategori yang lebih menjurus kepada injus-injus Islamik. Kemudian dalam masa yang sama di bahagian pendidikan ada kita berikan bahagian perubatan, kemudian kepada agensi-agensi persekutuan dan negeri sebenarnya ini. Nah, ini yang cuba apa ini pengurusi jawatan kuasa pelaksana kita, iaitu Tuan Farizal, bawa apa ini klimaks-klimaks yang ada ini, sama ada pada hari kebesaran Islam, Ma'al Hijrah ataupun Maulidur Rasul dan sebagainya. Itu pertama. Yang keduanya, ketika waktu Majlis Tilawatul Quran peringkat daerah, kita cuba juga mencari apa ini tokoh-tokoh yang pernah mengharumkan nama daerah Sandakan itu sebenarnya. Dan diharap nanti kesinambungan ini akan berterusan pada hari-hari apa ini, pada tahun-tahun yang akan datang dan sebagainya. Jadi kita menantikan, mudah-mudahan penganugerahan ini akan memberikan inspirasi kepada setiap apa ini perseorangan, NGO ataupun agensi-agensi kerajaan, persekutuan ataupun negeri dalam menyumbang kerjaya, tapi dalam masa yang sama turut sama menyumbang dakwah khususnya dalam daerah di Sandakan ini.
1: Itu sebelah siang, sebelah malam ni Ustaz. Tadi ada cakap mengenai mahrajan kesenian Islam ni.
2: Nah, yang unik ini sebenarnya ini atas inspirasi daripada yang berhormat kita ni, WB Arifin, bahwasanya kesenian Islam ini akan ada menggabungkan, iaitu pertandingan kompang, kemudian pertandingan nasyid, dan pertandingan apa ini marhaban. Nah, tiga pertandingan ini sebenarnya insyaallah nanti bila dinobatkan sebagai johan, insyaallah akan mewakili daerah Sandakan ke peringkat bahagian, dan bila menang di peringkat bahagian, insyaallah akan mewakili ke peringkat negeri di sebenarnya. Begitu itu
1: Ustaz. Untuk kompang tu Ustaz, nak tumpang nikah boleh bunyi kompang?
2: Boleh, tapi saya ingat malam itu belum lagi lah, tapi selepas dari itu DJ, insyaallah kompang rentanya akan lainnya. Dan keunikan pada kali ini sebenarnya kita nak mengangkat apa ini potensi kompang di peringkat apa ini daerah ini, bahwasanya kita menjemput hakim-hakim yang bukan daripada daerah Sandakan, tetapi kita menjemput hakim-hakim yang memang berpengalaman di daripada luar di peringkat negeri. Dan sebenarnya kita mengharapkan supaya kualiti pengadilan betul-betul terus dan sebagainya.
1: Begitu juga dengan pengadilan, untuk pengadilan perbarisan kontinjen terbaik.
2: Okey, baik. Perbarisan dia sebenarnya perbarisan yang terbaik, kemudian perbarisan yang apa ni yang
1: disiplin.
2: Yang mendisiplin sebenarnya kita telah pun serahkan kepada agensi-agensi bahagian penguatkuasaan. InsyaAllah. Jadi sepanjang perarakan itu sebenarnya diorang meletakkan, hakim-hakim itu akan menilai. Kalau contohnya, kalau kontennya yang terama itu, dia akan kalau bermula dengan dengan keanggotaan 200 orang akan sampai ke masjid daerah mesti kena 200 orang. Dalam masa yang sama mereka akan menilai juga kontingen yang terbaik. Jadi pada saat dan ketika nanti diumumkan, mudah-mudahan ini akan memberikan semangat kepada semua generasi khususnya orang Islam untuk berduyun-duyun kita memeriahkan majlis ini. Dan itu yang diperkatakan sejak daripada awal bahwasanya yang perasmi kita yang berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato' Haji Muhammad Arif ini, di mana kali pertama julung-julung khatipan kita sapud kehadiran yang amat berhormat, insyaAllah.
1: Yang berhormat ini, insyaAllah. Ya. Okey Ustaz, kita nak berhenti berehat, berhenti seketika lagi. Kita dah dengarkan satu lagu lagi. Ada lagi soalan yang nak diajukan kepada Ustaz selepas ini, Ustaz?
2: InsyaAllah.
1: Bersama dengan Selendia, ini dia To Love You Mo, Sanakan FM, Bersamamu.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Dialog di 4 kembali bersama anda, bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rahmin bin Haji Arman yang bercakap mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat di atas sandakan. Ustaz, untuk tahun ini mungkin ada penambahbaikan yang dilakukan ataupun pembaharuan-pembaharuan untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat di atas sandakan kali ini Ustaz, berbanding tahun-tahun sebelumnya.
2: Baik, terima kasih Iswadiman. Sebenarnya pembaharuan itu memang senantiasa akan ada, sebab setiap selesainya hari-hari kebesaran Islam itu jawatan kuasa akan buat postmortem dan sebagainya. Dan untuk yang pada kali ini, kita amat mengharapkan kepada agensi-agensi kerajaan, persekutuan negeri ataupun yang agensi-agensi Islam agar membeling tenaga dalam menyumbang bakti, khususnya untuk menjayakan sambutan Maulidur Rasul dan kesenian Islam pada kali ini, yang mana sebenarnya perlu sangat jentera-jentera yang ada ini untuk memberikan satu impak yang lebih besar, supaya sambutan pada kali ini yang awalnya saya katakan tadi julung-julung kali pertama dengan kehadiran yang berhormat kita akan memberikan suatu impak yang lebih besar dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya sebenarnya dalam penganugerahan ini akan ada senantiasa, itu antara kelainan. Sebab Maulidur Rasul kalau saya tidak silap pada 2 tahun yang lepas, anugerah-anugerah itu berbeza-beza dengan kategori-kategori yang ada. Kenapa dia berbeza? Sebenarnya kita nak mencari apa ini mereka-mereka yang banyak menyumbang dalam kerja mereka, khususnya dalam dakwah ini, untuk menaikkan taraf keadaan Islam di negeri Sabah. Malah sebenarnya sudah menjadi tren, sebenarnya kita mesti kena kekalkan satu kategori khas yang non-muslim yang dikategorikan sebagai anugerah khas sahabat kita. Itu sebenarnya itu. Ini diberikan ruang kepada mereka-mereka yang non-muslim dalam memberikan kerjasama. Kepada sambutan hari-hari kebesaran Islam. Dan kalau saya tidak silap, beberapa tahun yang lepas kita telah pun memberikan anugerah kepada Presiden MPS kita yang non-muslim. Alhamdulillah, dengan adanya anugerah-anugerah sebenarnya akan memberikan perancang kepada non-muslim untuk memberikan kerjasama dengan kita. InsyaAllah. Itu antara kelainan-kelainan yang kita boleh bawa pada tahun ini.
1: Jadi pesanan dan juga nasihat kepada orang ramai yang mungkin akan terlibat dalam sambutan Maulidur Rasul pada 19 September nanti, Ustaz.
2: Okey. Pesanan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kekuatan yang ada pada kita, dan mudah-mudahan pada ketika itu cuaca yang begitu baik sekali, untuk sama-sama kita bawalah ahli keluarga kita dalam masa yang sama melihat sebenarnya program sambutan Maulidur Rasul. Sebab di antara program-program kebesaran Islam dalam daerah di sandakan, Maulidur Rasul ini yang menjadi gempak sebenarnya. Untuk kita melihat, bayangkanlah dengan penyertaan 7,000 lebih DJ Ismail Adam, kita akan dapat melihat perarakan daripada Padang Bandaran nak menuju ke Masjid daerah sandakan. Saya ingat pada tahun lepas hari itu, dengan kepanjangan tersebut, jumlah yang ada hanya berapa meter saya untuk sampai ke Masjid daerah. InsyaAllah. Satu. Yang keduanya, harapan kita mudah-mudahan sama-sama baik jawatan kuasa yang ada sekarang ini ataupun perseorangan, ahli keluarga, dan tugas sebenarnya kita memakmurkan syiar Islam daerah sandakan ini bukan hanya terletak kepada jawatan kuasa, tetapi di bahu kita ini terpikul tanggungjawab yang besar untuk mengangkat martabat daerah sandakan. Siapa lagi yang mengangkat daerah sandakan ini
1: kalau
2: bukan daripada kita, DJ
1: Ustaz? Mungkin nak beritahu semua pendengar ni jarak perjalanan untuk perarakan ni, ataupun kita tak rahsiakan, Ustaz.
2: Sebenarnya jarak daripada masjid daerah di Padang Bandaran itu dengan jarak di masjid daerah Senakan itu tidak jauh sangat pun, 2.1 kilometer saya.
1: Tetapi ada yang dengar Ustaz,
2: 2.1 kilometer. Tetapi yang bagusnya DJ Iswadiman, bahwasanya setiap poin-poin yang ada itu kita akan letakkan petugas-petugas khususnya untuk bagi minuman secara percuma dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, keadaan cuaca pun kita mengharapkan supaya jerebu tidaklah terlalu sangat, berhati-hati juga lah, jaga kesihatan.
1: Mungkin ada pelajar-pelajar sekolah rendah,
2: kita mengharapkan
1: yang terlibat dalam perarakan ini. Jadi kita mengharapkan alhamdulillah lah dibagi air percuma.
2: Ya,
1: InsyaAllah mudah-mudahan dapat mengurangkan dahaga mereka sepanjang perjalanan. Tapi rasanya jarak tu dekat tidak
2: sebenarnya.
1: Terasa sebenarnya sebab kontinjen ramai.
2: Iya, yeah, betul. Dan sepanjang daripada perarakan itu akan ada drone nanti akan memantau keadaan dan sebagainya. Dan ini merupakan nanti satu momen yang terindah sekali dalam apa ni pogrom-pogrom keagamaan kita ini. Sebab dengan penglibatan penyataan, bayangkan 7,000 lebih itu DJ, terlalu banyak sebenarnya kontinjen yang
1: pasukan-pasukan kecemasan pun terlibat
2: DJ-DJ kerajaan semuanya, insyaAllah.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

Merah Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: berjulang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan. Pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hidupan. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Santai Kenangan. Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tukar kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Boleh buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan Perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sorak FM bersamamu. Waktu sekarang sampai pukul 5.15 minit petang. Kita ikuti rancangan khas Hari Malaysia terbitan Sorakan FM Jiwa Patriot yang boleh diikuti menerusi frekuensi FM 90.1 dan di platform RTM Klik serta Facebook Sandakan FM. Ikuti Jiwa Patriot.

0: membawa kita memperingati perjalanan negara Malaysia membina sebuah negara yang maju, aman dan berdaulat. Dan dalam 16 September itu, perjalanannya menuju mencapai kemerdekaan negara sebelum itu adalah hasil daripada pejuang-pejuang negara yang telah berkorban untuk membebaskan Malaysia daripada cengkaman anasir luar. Dan untuk itu, Sarakan FM menginspirasikan rancangan Jiwa Patriot yang diterbitkan sepanjang Hari Malaysia 16 September pada hari ini kita rekan bersama. Ya. Dan untuk rancangan ini kita mengundang dua tetamu yang cukup istimewa, cukup sesuai dengan tajuk kita iaitu Jiwa Patriot. Ya. Jadi kita biasanya ya mendengar kejadian kejadian-kejadian yang berlaku, bencana dan sebagainya, ya. Dan kita ingat dalam cabaran yang dihadapi ialah mereka yang berada di barisan hadapan, ya. Dalam kita sebagai masyarakat, bila berlaku kejadian, kita akan menyelamatkan diri, ya, diri kita dan keluarga kita. Namun mereka inilah yang berjuang untuk menyelamatkan keadaan. Dan pada kali ini saya bersama-sama dengan dua tetamu yang kita undang khas menghiasi rancangan Jiwa Patriot di Sanakan FM sepanjang Hari Malaysia 16 September, iaitu kita mengundang dua anggota bomba kita yang juga pegawai anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah Daerah Sandakan. Jadi kita ucapkan selamat datang, yeah, kepada Tuan Jimmy Lagung yang merupakan penolong kanan penguasa bomba, Ketua Balai Bomba Daerah Sandakan. Dan selamat datang Tuan Jimmy, yeah. Dan kita juga ucapkan selamat datang kepada Nurazia Ali Hassan yang merupakan pegawai bomba kanan 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Daerah Sandakan. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ya kerancangan Jiwa Patriot. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana kedua yang kita bawakan ini bukan calang-calang orangnya yang sudah berpengalaman jauh dalam bidang kebombaan ini. Jadi kata orang, tak kenal maka tak cinta, ya Tuan.
2: Ya,
0: Puan. Jadi saya nak kenalan dahulu dengan Tuan Jimmy Lagung, ya, sedikit sebanyak dengan latar belakang Tuan Jimmy, silakan.
2: Okey, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Hari Malaysia. Okey, saya Jimmy Lagung, Ketua Balai Bomba Sandakan. Saya berkhidmat dalam Jabatan Bomba lebih kurang 20 tahun, tahun ini genap 20 tahun. Saya punya sedikit cerita latar belakang. Sebelum saya jadi Ketua Balai Bomba Sandakan, saya pernah menjadi Ketua Balai Bomba Ranau pada 2015, dan kes gempa bumi itu adalah kes saya. So kira saya ini special, sebab sebelum ini gempa bumi tidak pernah berlaku di negara kita, dan apabila berlaku gempa bumi itu, saya pula yang menghadapi kes itu.
0: Itu baik, berasal dari mana Tuan?
2: Ya, saya berasal daripada Kudat Sabah.
0: Kudat sebenarnya kampungnya Tuan?
2: Di Matunggung.
0: Matunggung. Rumus ke Tuan? Rumus ke?
2: Ya, saya rumus.
0: Rumus. Tuan Jimmy. Okey, itu pengalaman dari segi daerah berpindah ni Tuan.
2: Okey, saya punya sedikit saya sejarah perkhidmatan. Saya sebelum saya jadi, saya merupakan daripada anggota bawah, saya jadi pegawai bomba dan saya pernah bertugas di negeri Johor. Lepas itu 2010 saya berpindah ke negeri Sabah, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Balai KK. Lepas itu 2012 saya naik pegawai dan ditempatkan di pejabat zon KK. 2015 saya jadi ditempatkan di Balai Bomba Penyelamat Ranau sebagai ketua balai. 2019 saya bertukar di Balai Bomba Penyelamat Sandakan sebagai ketua balai.
0: Ya, itu dia sedikit sebanyak latar belakang Tuan Jimmy Lagung. Baik, Puan bagaimana pula bercerita, berkongsi sedikit latar belakang Puan.
1: Assalamualaikum. Saya Nurazia binti Ali Hassan. Pegawai bomba kanan 2. Bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia ni sudah 22 tahun. Berasal dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Okey. Pengalaman berpindah ni Puan macam
1: mana? Sebelum ni saya bertugas di pejabat zon Sandakan dan sekarang saya bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan.
0: Itu dia. Sikit sebanyak ni dengan Di atas belakang dua tetamu kita dan Tuan Jimmy Lagong juga, macam kami bertemu semula selepas kami sebenarnya sama-sama bertugas semasa gempa bumi di Ranau, ya. Dan seperti yang Tuan Jimmy Lagong kata, itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa dan mencabar kerana ianya pertama kali berlaku di Sabah.
2: Ya, sebetulnya
0: gempa bumi, dan saya sendiri pun buat pertama kalinya untuk buat laporan secara langsung melalui TV dan juga radio, dan pengalaman yang tidak pernah dilalui, namun itulah pengalaman dan cabaran. Jadi Tuan Jimmy, sebagai Ketua Balai Bomba, pastinya tanggungjawabnya besar.
2: Ya,
0: jadi bagaimana mungkin memastikan kesiapsiagaan anggota dan juga aset-aset untuk mendepani, menghadapi bila berlakunya bencana contoh kebakaran ini?
2: Okay, sebagai Ketua Balai Bomba Lemah, tanggungjawab itu sangat besar. Konsep siap sedia setiap masa itu merupakan nadi atau budaya untuk setiap anggota bomba. Kesiapsiagaan bukan hanya pada ketika menerima panggilan kecemasan, tetapi perlu dibina melalui latihan berterusan, disiplin, pemeriksaan peralatan, komunikasi yang berkesan, dan kepemimpinan yang tegas serta prihatin.
0: Okey, Tuan, macam mana pula ya kalau dari segi kecemasan, siren kecemasan berbunyi, ya, situasi itu mungkin cabarannya itu melambangkan, ya, melambangkan bagaimana kejadian itu.
2: Apabila lonceng kecemasan berbunyi, itu merupakan bermulanya satu tanggung jawab untuk menghadiri operasi. So, tahap kesiapsiagaan anggota perlu selesai pada tahap optimum untuk menghadapi situasi itu. Sebab situasi itu kita tidak boleh jangka apa yang berlaku. Mungkin kita terima panggilan kebakaran rumah, tapi di lokasi kejadian kita tidak dapat jangka apa yang ada di sana. So, kita cuma mendapat maklumat awal kebakaran rumah, tapi yang di situasi sebenar kita belum tahu apa yang ada di sana. So, itu yang kita perlu hadapilah.
0: Jadi Tuan ini bagaimana Tuan membina semangat jati diri dalam kalangan anggota Tuan ini supaya sentiasa bersedia dari segi fizikal dan juga mental?
2: Untuk anggota bomba, untuk saya memastikan mereka sentiasa bersedia, yang paling penting adalah latihan berterusan. So, maksud saya di sini, diorang kena sentiasa berlatih supaya diorang punya ketangkasan, diorang punya disiplin sentiasa yang terbaik.
0: Jadi itu kata orang baru yang di awal-awalan dengan ya, persiapan-persiapan anggota bomba dalam menghadapi cabaran, ya, dalam pelbagai kejadian kebakaran dan lain-lain, ya. Baiklah, kita berehat seketika. Kita boleh mendengar sebuah lagu patriotik ini hanya di Sanakan FM bersama Mucan. Ke mana-mana, teruskan bersama dalam rancangan Jiwa Patriot selepas ini.

0: Baik, terima kasih. Masih bersama Sonakan FM bersamamu di frekuensi 90.1 MHz. Selamat Hari Malaysia yang baru saja mengikuti kami juga secara live di FB Sonakan FM ketika ini dalam rancangan Jiwa Patron. Baik, kalau tadi kita bermula dengan Tuan Jimmy, kita beralih pula dengan Puan Nuraziah, ya. Puan Nuraziah Ali Hassan. Baik, seorang anggota pegawai Bomba Wanita, ya. Baik, bagaimana pula Puan, ya, selaku anggota Bomba Wanita, ya, berdepan dengan tugasan yang mencabar ini?
1: Sebagai anggota wanita, antara cabaran yang akan dihadapi semasa menjalankan tugas adalah salah satunya adalah kekuatan fizikal dan mental lah, sebab setengah tugasan memerlukan tenaga, stamina dan kekuatan fizikal tinggi seperti mengangkat berat, macam hosos kami kan berat, yeah, semasa melakukan operasi lah. Jadi daripada itu, macam kami perlu memastikan keadaan kami, macam stamina kami fizikal sentiasa berada dalam tahap yang baik lah, dan penjagaan kesihatan. Dan daripada itu, selain daripada itu, cabaran mental dan emosi, kadang-kadang kami berdepan dengan situasi kecemasan mangsa yang cedera. Itu boleh memberikan tekanan emosi jugalah semasa melakukan tugasan. Dan itu kena perlu mengawal emosi lah, pandai mengawal emosi. Sentiasa kekal tenang dan membuat keputusan tepat walaupun berada dalam keadaan yang tertekan. Yeah. Selain daripada itu, menyesuaikan diri dengan tugasan. Macam kami anggota wanita melaksanakan tugas yang mencabar, bekerja secara pasukan dengan anggota lelaki. Itulah kadang-kadang kami kan bekerja dengan anggota lelaki.
0: Yeah.
1: Jadi kerjasama kami adalah disiplin dan saling membantu untuk memastikan tugasan dapat dilaksanakan dengan selamat dan berkesan.
0: Puan Nuraziah memang memilih kerjaya sebagai anggota bomba.
1: Ya, memang.
0: Memang berminat.
1: Berminat, dan ayah saya juga seorang anggota bomba.
0: Terinspirasi daripada ayanda, ya. Apa yang bagi Puan Nuraziah istimewanya sebagai anggota bomba, terutama sekali wanita ni, sebab kita ketahui wanita ini lebih kepada kelembutan, kecantikan, tetapi bila sebagai anggota bomba, dia akan berubah menjadi seorang wanita yang kental semangatnya, ya. Macam mana Puan Nuraziah?
1: Bagi saya, menjadi anggota bomba wanita ni bukan adalah satu kekangan. Tetapi ialah adalah satu peluang untuk membuktikan bahawa wanita juga boleh bekerja sama dengan lelaki, membuat kerja-kerja memadam kebakaran sama dengan tugas-tugas lelaki.
0: Betul. Tetapi dalam membuat keputusan tu, Puan, macam mana? Yang bukan satu yang mudah kan bagi Puan, macam mana untuk membuat satu keputusan yang tepat yang tidak akan membuatkan menjadi satu penyesalan? Agak sukar, Puan, ya, untuk membuat keputusan. Jika berlaku situasi seumpama, Puan biasanya merujuk kepada siapa, Puan?
1: Semasa operasi. Biasanya kalau semasa operasi, kita sentiasa akan dengar dengan kita punya ketua semasa anulah, ketua penyelia lah semestinya. Kita akan sentiasa kerja berpasukan.
0: Kalau Puan ingatlah yang tugasan yang paling mencabar yang Puan pernah hadapi, apa, Puan?
1: Kalau bagi saya, kalau tugasan memadam kebakaran ni, memang bagi kami itu memang tugas kami. Tapi yang selalu menjadi mencabar selalunya apabila berhadapan dengan situasi kemalangan, macam itu.
0: Okay.
1: Sebab dalam situasi, kalau yang keadaan yang masih gitu, dia memang sukarlah
0: kan, Puan. Ya, bila ya kejadian kemalangan, dia berbeza dengan kebakaran.
1: Yes.
0: Mungkin Tuan Jimmy, ya, kalau dalam kejadian kebakaran, mungkin biasa kita temukan mangsa rentum apa semua,
2: ya,
0: kan? Tetapi mungkin berbeza bila satu kejadian kemalangan, bahkan kemalangan ngeri, ya, Tuan Jimmy.
2: Ya, selalu kalau kemalangan ni ada tubuh badan kita hancur. Alhamdulillah begitulah. Kalau macam rentung, dia memang kita nampak dia memang sebiji lagi lah.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kemalangan, kalau lebih-lebih kemalangan tu memang ngeri, kadang-kadang kita punya anggota badan ini akan hancur dan kita hanya mengutip cebisan-cebisan daging saja.
0: Satu cabaran ya. Ya, tapi bagi kejadian macam rentung, bagaimana mungkin anggota bomba itu benar pasti bahwa itulah mangsa yang ditemukan?
2: Okay. Semasa kita membuat operasi sebelum terima panggilan kebakaran, kita akan membuat setup. Terus setup itu kita akan tanya kepada penghuni rumah itu, penduduk sekitar, kawasan sekitar, bahwa ada mangsa atau tidak. Sebenarnya di saat ada mangsa, kita akan membuat pemadaman dan juga penyelamatan. So, apabila kita membuat pemadaman dan penyelamatan, dan apabila kita mencari mangsa, kita akan mungkin terhidup bau daging terbakar. So, kita akan situ kita beritahu bahwa ada dia, ada mangsa itu, dan kita akan buat cari di kawasan yang kita spot adalah itu yang penting lah. So kita akan memang dia punya bau daging terbakar itu memang agak kuat.
0: Agak kuat.
2: Iya betul. So itu yang salah satu kita punya petanda awal lah. Kalau semasa kita selepas kita buat overhaul dan kita buat pencarian mangsa.
0: Okay. Jadi banyak cerita-cerita yang menarik bersama dengan dua anggota bomba kita dalam Cua Patriot ini. Kembali selepas ini, rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Sanakan FM bersamamu.

0: bersama rancangan Jiwa Patriot di Sanakan FM bersamamu. Masih bersama dengan doktor tamu kita Tuan Jimmy dan juga Puan Nurazia Ali Hassan. Baik, Puan Nurazia, dari segi pemilihan kerjaya tadi, ya, memang mencabar, bukan satu yang mudah untuk buat keputusan sama ada nak jadi anggota bomba ataupun jawatan-jawatan lain dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Tetapi Puan Nurazia memilih, ya, tetap bagaimana mungkin kerjaya ini menjadi satu kerjaya yang digemari tapi ia tidak menjejaskan ikatan kekeluargaan itu. Malumlah di segi masa anggota bomba ini kan padat dengan kuasa. Macam mana Puan Nurazia?
1: Apabila saya menjadi anggota bomba, saya memahami bahawa kerjaya ini memang memerlukan pengorbanan masa. Lebih-lebih lagi macam kami ini bekerja mengikut shift, kadang-kadang dipanggil semasa hujung minggu dan bertugas kecemasan di musim perayaan. Macam ni, macam saya dan keluarga, kadang-kadang kami menghadapinya dengan saling memahamilah dan memberi sokongan. Dan saya sentiasa memberi penerangan kepada keluarga bahawa tugasan ini adalah satu tuntutan dan tanggungjawab untuk saya membantu dan menyelamatkan masyarakat. Bagi saya, sokongan keluarga adalah satu kekuatan lah bagi saya. Apabila keluarga memahami tanggungjawab saya, saya dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang lah.
0: Anak-anak Pan masih mana Pan?
1: Anak saya sudah besar juga lah.
0: Besar juga. So, mereka sudah memahami tugasan Puan?
1: Sudah memahami dan sudah belajar. Sekarang pun sudah belajar lah. Sudah.
0: Baik Tuan Jimmy, itu bersama Puan Nurazia dengan kejaya, dia sudah memilih untuk anggota bomba dan bersedia berkorban dari segi masa dan tenaga dan juga keluarga. Tuan Jimmy, bagaimana Tuan Jimmy setelah ketua balai bomba ni, macam mana ya membagikan masa dan keluarga ni Tuan Jimmy?
2: Tugas itu adalah amanah. So apabila kita diamanahkan, kita kita akan jalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. So untuk saya, apabila suatu kerja itu, kita kena menjiwai, mencintai pekerjaan kita supaya kita, orang bilang, jiwa kita tenteram untuk membuat kerja. Itu untuk saya lah. So untuk apa ini, untuk menjadi anggota bomba, yang paling penting kita kena menjiwai kerja kita.
0: Itu dia, menjiwai kerja kita. Baru kita dapat masuk ke dalam kerja itu, ya. Menghayatinya. Baik Tuan Jimmy dan juga Puan Nurazia, ya, sebagai anggota bomba ini, mungkin apakah jenis pengorbanan yang mungkin masyarakat yang tidak nampak, tidak ketahui, ya?
2: Okey, untuk pengorbanan ini, pengorbanan anggota bomba yang paling kurang diketahui oleh masyarakat ialah pengorbanan masa, keluarga, dan emosi yang mereka lakukan secara senyap. Maksud dia, apabila kita pergi kes, kita tinggalkan keluarga kita untuk menghadiri kes. So, itu yang kita terpaksa berkorban masa, tenaga, dan mental untuk menghadapi kes-kes yang kita hadapi. So, kita terpaksa tinggalkan kita punya keluarga di rumah dan sebagainya demi tuntutan tugas kita. So macam saya beritahu tadi, menjiwai pekerjaan itu adalah sangat penting.
0: Pengorbanan macam mana?
1: Kalau bagi saya, pengorbanan ini bukanlah mudah. Tetapi apabila melihat masyarakat mendapat bantuan dan berada dalam keadaan selamat, saya rasa segala pengorbanan itu amat berbaloi lah.
0: Baik, Tuan Jimmy, di daerah Sendakan tahun ini merupakan tahun yang mencabar bagi saya untuk Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia daerah Sendakan, ya.
2: Ya,
0: bila berdepan dengan satu kebakaran yang agak besar dan menjadi sejarah hitam untuk negeri Sabah dan juga khususnya daerah Sendakan, itu berlaku di Kampung Bahagia, ya.
2: Ya, betul.
0: Satu kebakaran yang membabitkan lebih daripada 1,000 rumah dan puluhan, boleh katakan puluhan ribu penduduk yang terjejas, ya. Dan ini juga tugasan yang paling mencabar bagi Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia di Sabah daerah Sendakan. Bagaimana Tuan Jimmy ketika itu untuk mengkoordinasi tugasan anggota?
2: Okey, kita imbau sedikit kes Kampung Bahagia. Kebakaran itu bermula lebih kurang jam kami terima panggilan lebih kurang 1.50 lebih kurang. So kebakaran itu merupakan suatu kebakaran yang luar biasa sebab melibatkan ribuan rumah. So lebih kurang 1000 lebih rumah. So kita dibantu oleh Balai Bomban Penyelamat Kinabatangan sebab pada ketika itu memang agak kalang kabut dan apabila kes itu berlaku banyak kita, saya sebagai komando pers pada ketika itu membuat size up dan membuat penilaian risiko untuk hold keseluruhan itu. Sebab kalau selalunya kita jumpa kalau rumah ini dia at least bumbung bertemu bumbung, tapi kalau di bahagia kawasannya sesak terlalu rapat, kita boleh katakan dinding bertemu dinding. So itu yang merupakan cabaran kita lah. So walaupun kita dikecam, tapi pada saya itu adalah perkara normal. Sebab apabila kita dalam kecemasan, kita dalam situasi cemas, kita mau benda tuh sentiasa cepat. Lebih kurang begitulah. So untuk saya, untuk bahagia itu case itu yang merupakan case yang agak spesial. Tapi syukur sebab kita menghadapi dan kita membuat pemadaman dengan apa ini seperti yang kita mau lah. So orang tanya kan, ada juga isu yang bomba tiada, tapi pada dasarnya kami memang berada di kejadian tersebut. Kami berada di kawasan kilang. Kami mengambil air di kawasan kilang sebab pada ketika itu kawasan yang terbakar itu adalah kawasan yang surut.
0: Surut.
2: So itu yang terpaksa kita ambil air daripada kawasan kilang tersebut lah.
0: Wow, itu antara cabaran selain daripada untuk masuki kawasan rumah. Agak sukar tuh.
2: Agak sukar sebab pada ketika itu mungkin orang coba menyelamatkan diri masing-masing. So jentera kita masuk pun tidak dapat sebab orang keluar ke kereta, keluar pusu-pusu. Itu yang cabaran utama dia lah.
0: Itu dia. Puan Nur Azia, masa itu ada terlibat tugas macam mana?
1: Saya bertugas di Bilik Kawalan.
0: Bilik Kawalan. Jadi apa pula Bilik Kawalan tu, apa dia punya fungsi pada masa itu?
1: Bilik Kawalan ni fungsi dia adalah untuk menerima semua panggilan-panggilan dan kami akan kumpul semua maklumat-maklumat yang kami terima daripada komando operasi, dan lepas tu kami akan berhubung. Maklumat tu akan kami sampaikan kepada PGO kami lah, BHQ.
0: Pada masa tu adakah puan punya apa tu operasi tu berbeza dari sebelum ni? Maksudnya mungkin kebakaran ini agak yang terbesar, jadi mungkin operasi itu agak lama ya, panggilan apa semua.
1: Daripada segi panggilan lah, maksudnya panggilan tu mungkin lepas satu kami dapat panggilan, satu lagi terima panggilan, mungkin sibuk sikit lah dalam masa itu.
2: Panggilan dia berpusu-pusu.
1: Maksud dia dari lain daripada kami punya panggilan 999 daripada orang awam macam tu masuk.
0: Jadi itu juga satu tugasan yang agak sukar. Bagaimana pula untuk memastikan bahawa panggilan itu dapat diterima dan respon bomba macam mana, Tuan Jimmy?
2: Okay. Apabila kita terima panggilan, macam kes kamu bagialah, memang kita sudah tempat kejadian dan orang masih panggil kita bomba, di mana bomba? Bomba terbakar. Tapi kita akan maklum secara profesional kepada pemanggil itu bahwa bomba sudah berada di lokasi dan sedang membuat padaman. So minta untuk bersabar sebab memang bomba berada, memang sudah di lokasi kejadian. Yang penting lah.
0: Itu yang penting, bahwa anggota itu tidak berdiam diri, akan berusaha respon betul dengan panggilan-panggilan kecemasan daripada anda. Jadi anda sebagai masyarakat harus memberi sokongan kepada anggota bomba yang siap siaga untuk memberi bantuan sekiranya diperlukan dari semasa ke semasa. Kita berehat lagi dengan lagu patriotik ini. Istana Kan FM, bersamamu.

0: pada rancangan Jiwa Patriot di Sandakan FM bersamamu. Semakin lama semakin menarik perkongsian pengalaman kita bersama dengan dua anggota bomba yang kita undang. Namun ialah masa mencuburi kita, ya, walau kita ingin lebih lama tetapi tak mengapa, kita akan bercerita di luar bersama dengan anggota-anggota bomba kita yang masih lagi banyak cerita untuk dikongsikan. Baik, Tuan Chimi, bercerita dengan Hari Malaysia 16 September, ya, dari segi aspek perpaduan, keharmonian, ya, bagaimana mungkin peristiwa apa ni, tarikh 16 September ini pula akan menjadi satu pemangkin kesepaduan masyarakat dan mengukuhkan keselamatan awam khasnya, Tuan Chimi.
1: Okay, semangat Hari Malaysia ini sangat dekat dengan budaya kerja dalam pasukan bomba. Walaupun anggota datang dari pelbagai agama, bangsa, negeri, tetapi apabila memakai uniform bomba, kita berfungsi satu identiti, yaitu tanggung jawab dan satu matlamat, menyelamatkan nyawa dan harta benda.
0: Itu dia matlamatnya. Tapi sebelum itu saya nak tanya, untuk bagaimana mengatasi panggilan palsu ni, Tuan Chimi?
1: Okey, untuk sebenarnya panggilan palsu ni kita ada akta dan kita boleh bawa dia ke muka pengadilan sekiranya kita dapat. Cuma ialah kita pun masih ada orang bilang naluri untuk memaafkan, lebih kurang begitulah. So cuma kalau boleh, orang-orang di luar sana janganlah buat panggilan palsu, sebab apabila kita buat panggilan satu panggilan palsu, dia banyak merugikan tenaga kerja, dan sebelum kita akan itu merugikan satu kerugian buat negara kita.
0: Di Sandakan ada berlaku juga kan?
1: Setakat ni dalam tahun ni adalah 2-3 kes. Tapi mungkin itu kes budak lah. Yang kita inilah.
0: Mungkin main telefon.
1: Iya, main telefon.
0: Tekan-tekan.
1: Tekan-tekan, itulah.
0: Tekan nombor panggilan kecemasan, ya.
1: Cuma itulah, kalau boleh, elakkanlah membuat panggilan palsu. Ya, satu kerugian untuk negara kita Malaysia.
0: Iya, Puan Nurazia pernah tak ada pengalaman menerima panggilan palsu, Puan Nurazia?
2: Selama saya bertugas di bilik kawalan, memang itulah, kami memang selalu terima panggilan palsu ni. Tapi selalunya memang budak-budak lah.
0: Budak-budak.
2: Ya, budak-budak.
0: Ya, main-main telefon ini kan, Puan.
2: Ya.
0: Okey, Puan Nurazia, mungkin ada pesanan kepada ialah generasi muda, bagaimana mereka yang berminat sebagai ingin menjadi seorang anggota bomba, ya? Apa pesanan mungkin dari Puan Nurazia?
2: Pesanan saya kepada yang ingin berminatlah untuk jadi anggota bomba ni, pertama kena mindset lah dalam otak. Kerja bomba ni bukan mudah. Bukan mudah macam kerja di ofis. Kami kerja ni berat. Angkat berat. Lelaki dan perempuan dia tiada beza. Jadi itulah, dia kena sedia daripada segi mental, fizikal dia kena kuat. Mental dia kena kuat, fizikal dia pun kena siaplah untuk jadi anggota bomba ni.
0: Ingat, yang ingin menjadi anggota bomba kena bersedia mental dan fizikal dan kena kuat, ya. Kerana kesan anggota bomba ni memang bukan sesuatu yang mudah, sangat mencabar, ya. Berdepan dengan api. Api kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan. Ya, Tuan Jimmy. Okey, Tuan Jimmy, mungkin sebelum kita berpisah dalam rancangan Jiwa Patriot ni, mungkin pesanan terutama sekali pada masa ini ialah mungkin cuaca kita agak panas, ya. Jadi ada panduan-panduan yang perlu diketahui masyarakat agar mengelakkan berlaku kebakaran, ya, menjaga kesihatan.
1: So, okey, pesanan saya kepada masyarakat di luar sana, janganlah membuat pembakaran terbuka, lebih-lebih lagi pada musim sekarang ini, musim panas, sebab api yang kecil boleh memusnahkan banyak kawasan. Yeah. Kalau kita tengok contohnya sekarang ini di negara jiran kita, mungkin diorang mungkin kebakaran itu berlaku dan asap itu sampai
0: tempat kita.
1: Tempat kita, iya. Itu yang ya, so pesanan saya, janganlah membuat pembakaran terbuka, elakkanlah membuat pembakaran terbuka, sebab dia akan memusnahkan banyak kemusnahan.
0: Yang memasak di dapur kan?
1: Oke, okay. Untuk memasak di dapur, untuk pada wanita-wanita di sana yang ingin membuat, ingin orang bilang masak-masak, tolonglah jaga dan jangan tinggalkan masakan kita, sebab apabila kita lalai daripada kita membuat makanan untuk kita punya keluarga,
0: bertukar
1: menjadi satu
0: tragedi
1: yang suar kita lupakan.
0: Betul. Jadi khasnya peniaga ya, yang mungkin setiap hari peniaga ya
1: tadi
0: yang menggunakan api dapur tu masa itu ini, jadi kenalah sentiasa berhati-hati. Baiklah, Tuan Jimmy, sebagai pengakhirannya mungkin kita beri peluang kepada Tuan Jimmy untuk memberi juga pesanan mungkin kepada seperti Puan Razia tadi, kepada anak-anak muda kita yang ingin berkecimpung dalam bidang kebombaan.
1: Okey, untuk sekiranya anak-anak, adik-adik mau jadi anggota bomba, jangan lihat kerja ini sebagai satu pekerjaan, tapi lihatlah ia sebagai satu amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat.
0: Itu dia pesanan daripada Tuan Jimmy Lagong. Jadi kesempatan ini saya beri peluang kepada keduanya untuk menyampaikan ucapan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di daerah Sandakan. Kita bermula dengan Tuan Jimmy.
1: Okey, sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira di mana kita berada.

0: keamanan, keselamatan dan keharmonian yang kita kecapi hari ini. Walaupun kita mempunyai latar belakang, budaya dan bangsa yang berbeza, perbezaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita terus bersatu sebagai sebuah keluarga Malaysia. Akhir kata, selamat Hari Malaysia.
1: Ya, selamat Hari Malaysia. Baik, terima kasih kepada Tuan Jimmy Lagung, Ketua Balai Bomba Sandakan, dan juga Puan Nurazia Ali Hassan, ya, Pegawai Kanan Bomba 2 di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah di daerah Sandakan. Kedua-dua tamu kita barisan hadapan yang cukup istimewa, yang punya pengalaman dan pengorbanan sebagai seorang anggota bomba. Jadi kepada anda, satu hari nanti, ya, bila anda terpilih untuk menjadi sebagai anggota bomba, ingat bahawa tanggungjawab anda adalah sangat penting dan besar untuk menjaga keselamatan awam. Bukan mudah, tetapinya ianya berisiko, tetapi terpulang kepada diri anda, kerana nyawa yang anda selamat itu, yang selamatkan itu adalah penyambung kepada kehidupannya pada masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Jimmy dan Puan Nurazia Ali Hassan bersama-sama kita hiasi rancangan Jiwa Patriot, terbitan bersama Rosdi Muhammad Yusof dan saya sendiri, Sari Cikri. Dan bagi pihak rakan-rakan produksi yang terdiri daripada Limu Fusilas, laku kita punya penerbit eksekutif, dan didukung oleh rakan-rakan penolong-penolong jutera dari segi audio, kamera dan sebagainya, untuk sama-sama mencayakan rancangan khas Jiwa Patriot sempena sambutan Hari Malaysia 16 September 2026. Selamat Hari Malaysia untuk warga Sandakan dan untuk seluruh rakyat Malaysia di mana anda jua berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Demikianlah tadi kita telah ikuti rancangan khas Hari Malaysia terbitan Sarkan FM Jiwa Patriot yang disiarkan menerusi frekuensi FM 90.1 RTM. Klik dan juga Facebook Sandakan FM.

Panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6.01 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selangor FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Rabu 16 September 2026. 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Makan saya DJ anda Iswan Iman Syamsuddin. Hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.10 minit petang.

Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Hashim bin Harun. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Az-Zumar bermula dari ayat 65 hingga 68, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Audi Razak Mahadi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bukan setakat itu sahaja mereka katakan, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Muhammad telah merekakan Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau aku merekakan Al-Quran itu, maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu. Kerana kamu dan juga yang lain dari kamu tidak berkuasa memberikan daku sebarang perlindungan dari azab Allah. Allah lebih mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu. Cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu, dan dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani.

Kata kalah lagi, bukanlah aku seorang rasul pembawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang diwahyikan kepadaku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas dan nyata.

Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang didatangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya? Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan, mengakui sahnya kitab yang sama seperti Al-Quran ini. Lalu ia percayakan Al-Quran dari Allah, sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya. Yani, tidakkah dengan demikian kamu bersifat zalim? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yani yang degil dalam kekufurannya. Sadar.

Jadi meneruskan pertemuan kita menerusi serata kenangan untuk petang ini di petang Rabu 16 September 2026. 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sekali lagi makluman kepada anda, Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Program bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang pada 26 dan 27 September depan. Tujuan utama program adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak bilik tanah sentiasa tepat, lengkap dan juga teratur. Sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Oleh itu, orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma. Juga info dibawakan kepada anda, sambutan Maulidur Rasul dan Marhajan Peringkat Daerah Sandakan akan berlangsung pada Sabtu ini, 19 September 2026. Penarakan kontingen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Antara acara berlangsung termasuklah Marhajan Kesenian Kompang Sembandu, kontingen paling ramai dan paling berdisiplin. Turut diadakan ceramah khas oleh Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026. Maklumkan sebanyak 16-17 anugerah khas akan disampaikan pada sambutan kali ini. Majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin, Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Seluruh kaum Muslimin dan Muslimah dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Daerah Sandakan 1448 Hijri 2026 Masihi pada Sabtu ini, 19 September 2026. Hiburan bersama dengan Ellie Kids, suara kekasih ini di Al-Jawahir, kembara di Tanah Gersang untuk anda, Santai Kenangan.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan.
1: Tiada belai kasih sayangmu.
0: Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Pertama kita menerusi siaran Serangan FM edisi Rabu untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang kudara, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan penyampai anda Iswariman Syamsuddin bertemankan rakan penolong jurutera Hasbi Selamat dan juga Saziri Ibin. Mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk kali ini dalam kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa berani kerana benar, takut kerana salah. Siapa berani, siapa salah. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud bertindak atau berani kerana berada di pihak yang benar, manakala rasa takut pula timbul kerana melakukan kesalahan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada satu situasi yang kadang memaksa kita untuk berani bersuara dan mempertahankan apa yang benar. Iyalah kan, tidakkan kita benar pun salah juga. Namun kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, janganlah pula kita cuba menutupinya. Sudah salah, kan? Tutup lagi. Jadi sebaliknya, berani mengaku, belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri. Ingat peribahasa ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Moga kata-kata hari ini sebagai satu pengajaran yang satu pengajaran dan peringatan kepada diri kita dalam menempuh kehidupan ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan penyampai DJ Edit untuk lapor terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu sempena dengan Hari Malaysia 2026. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Salam sejahtera, selamat malam. Dan saya DJ Joseph ingin melaporkan secara langsung dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, yang mana sebenarnya untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 pada malam ini, 16 September. Dan ketika ini suasana di SICC semakin meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan, sementara persiapan akhir sedang berlangsung menjelang acara utama sambutan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Dato' Haja Faridah binti Haji Tosin. Dan juga turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah bersama barisan kepimpinan negeri serta para tetamu kehormat. Dan juga sebaik sahaja keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, yang mana acarakan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, diikuti dengan tarian sambut tetamu. Dan seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026. Dan kemudiannya kita akan mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana akan disiarkan secara langsung di Radio Sabah FM. Dan juga pelbagai acara menarik turut menanti pada malam ini, termasuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, upacara memotong kek, tayangan montaj penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Dan juga sambutan Hari Malaysia akan turut diserikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi apapun, terus bersama Sabah FM kerana kami akan membawakan anda mengikuti detik-detik istimewa sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 secara langsung dari SICC Kota Kinabalu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Sabah FM. Dan apapun, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Itu perkongsian sedikit sebanyak berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, semestinya hari ini adalah hari cuti anda, sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026, dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru, dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 7.25 minit malam nanti, masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: FM. Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi. Fardu zuhur 12.12 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.18 minit petang. Fardu maghrib 6.16 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.25 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.50 minit malam. Dan kepada anda, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Kan, sakit pun dia bilang, okey saja, dah ada apa-apa ini. Rehatlah, beri ruang untuk tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja kan, tanggungjawab dan impian, sampai terlupa bahawa diri kita sendiri ni pun perlukan perhatian. Kesihatan tu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak sihat, semua pun tidak mampu kita buat. Okay? Jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran. Dan semua yang sedang tidak sihat ketika ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, bagus bah.

0: 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom sifat online control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
5: Bagus, Pak.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, hanya di Mercu, Ayu Damin, orang Sabah, orang kita juga ini. Okey, baik. Selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja anda berada ketika ini, 16 September, hari yang kita meraihkan kebersamaan sebagai satu keluarga Malaysia. Dan ayo kita terus semarakkan semangat perpaduan dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita di Malaysia. Sini. Dan pada malam ni kita akan dapat ikuti siaran langsung sempena Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kita nantikan malam ni. Baik, kita terus dengarkan lagu-lagu patriotik dari Sabah FM. Bagus, bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM bagus Bah. Ha, seperti juga kita yang mempunyai ramai kawan dari seluruh negeri di Malaysia ni, ada yang dari Semenanjung, ada yang dari Sarawak kan. Dan tidak kurang juga ada yang sudah lama berkawan dengan kita ni di Sabah. Berapa lama jangka masa hubungan kita dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung, dari Sarawak kan? Sampai ada yang sudah pandai cakap Sabah. Itulah indahnya Malaysia, berbeza negeri, budaya dan logat, tapi bila kita boleh berkawan, bergurau dan hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung dan Sarawak, juga di Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus Bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranjan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

belum? 101 Urban 5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dan bertepatan dengan tema ini juga bagi negeri Sabah, dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda berada di luar ketika ini, pastikan anda untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda bagaimana. Baik, kita terus bersinar dengan lagu ini. Hafiz Swip, Sabah FM, Bagus Bah.

0: nanti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Awau, 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Silakan Christine dan Edith. Edith.
2: Terima kasih Ella di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Christine dan juga
3: dan saya Edith.
2: Ya, dalam siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung malam ini dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Edith, suasana di sini sememangnya cukup meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan yang bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada malam yang penuh bermakna ini.
3: Ya, betul Christine. Dana sambutan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah perayaan tetapi juga menjadi ruang untuk kita menghayati semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, dan kini kita akan memberikan tumpuan kepada acara seterusnya.
3: Dan majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Menyampaikan selamat dan takzim Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, kepada para hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini dan dengan ini saya telah diamanakan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapannya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Dato' Hajah Faridah binti Haji Tusin. Terlebih dahulu saya bagi pihak kerajaan negeri dan ahli jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua amat bermakna kepada seluruh rakyat Sabah kerana ia mencerminkan kebersamaan kepimpinan negeri dengan rakyat dalam menghayati satu tarikh yang menjadi asas penting kepada perjalanan negara kita. Ia juga melambangkan keprihatinan dan sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun berdua sebagai payung perpaduan rakyat yang berbilang kaum dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang diadakan pada malam ini. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menaungi Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan dengan kurniaan kesihatan dan keafiatan yang berkekalan. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang hadir pada majlis ini. Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Kazim bin Haji Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Dato' Seri Panglima Hajah Nuraini binti Haji Saleh, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Ketua Menteri dan Isteri, Yang Berhormat Dato' Jaffri Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan alam sekitar Sabah berangkat pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dan yang berbahagia Datin Halidah binti Bahat. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan isteri dan suami, yang berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Tun Muhammad Said Keruak, yang berhormat Dr. Andy Muhammad Syamsi Surizal binti Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan yang berbahagia Dr. Susila binti Ismail, yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri Sabah serta isteri, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Wan Sri Puan Sri, Dato' Sri Panglima dan Datin Sri Panglima, yang berhormat ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia konsul-konsul negara asing, yang berbahagia Dato' Josie Lai Mising, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Alam Sekitar berangkat pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, yang berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari Malaysia memperingati pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. 63 tahun kemudian, maka tarikh ini kekal besar bahawa negara kita dibina atas persetujuan kepelbagaian dan tekad untuk bergerak bersama sebagai satu persekutuan yang berdaulat. Bagi kita di Sabah, tarikh ini amat bermakna kerana yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan. Kekuatan Malaysia terletak pada keharmonian rakyatnya. Walaupun berbeza latar belakang, kita terus hidup sepakat dan saling menghormati. Semangat muhibah ini mesti kita pertahankan daripada sebarang unsur perpecahan demi generasi masa depan negara, khususnya di negeri ini. Sabah sendiri adalah contoh kekuatan yang lahir daripada kepelbagaian. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang kaya dengan suku kaum, agama, bahasa, adat dan budaya. Kepelbagaian ini tidak pernah menjadi kelemahan. Ia menjadi kekuatan apabila kita memilih untuk saling memahami dan menghormati. Kita mesti terus memelihara budaya muafakat ini. Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan. Dalam era media sosial, kita juga perlu lebih bijaksana menilai maklumat, menolak fitnah dan sentimen yang memecah belahkan, serta menggunakan teknologi untuk mendekatkan masyarakat dan membuka peluang baru. Dalam konteks ini, generasi muda mempunyai tanggungjawab besar untuk membawa semangat Hari Malaysia ke masa hadapan. Mereka perlu dibekalkan dengan ilmu, kemahiran, keyakinan dan ruang untuk mencipta. Pada masa yang sama, mereka harus mengenali sejarah, menghargai warisan, dan memahami bahwa kemerdekaan serta pembentukan negara datang bersama tanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengekalkan perpaduan dan kedaulatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tema kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, membawa satu mesej yang jelas yaitu aspirasi kerajaan untuk memastikan hasil kemajuan, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dirasai secara adil, inklusif dan saksama oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Dalam hal ini, jelas bahwa kemajuan tidak memadai jika hanya kelihatan pada angka dan bangunan. Sebaliknya, kemajuan mesti dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Bagi Sabah, kesejahteraan juga bermaksud jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar terus dirapatkan. Ketersambungan di peringkat dan peluang ekonomi diperluas sehingga ke akar umbi. Namun, kesejahteraan hanya dapat dikekalkan dalam suasana aman dan bersatu. Sebab itu, perpaduan bukan sekadar slogan pada musim sambutan. Perpaduan ialah prasyarat kepada kestabilan, pelaburan, pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 menandakan bermulanya fasa baharu pembangunan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Plan ini adalah kesinambungan kepada usaha yang telah kita laksanakan sebelum ini dan menjadi landasan strategik untuk meningkatkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah secara mampan serta inklusif. Fokus kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Kita mahu lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, perusahaan tempatan yang berdaya saing, model insan yang berkemahiran, infrastruktur yang lebih baik serta perkhidmatan awam yang responsif terhadap keperluan rakyat. Dalam memasuki fasa yang baharu ini, kita berhadapan dengan cabaran dan peluang yang juga semakin berbeza. Dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi berubah, ekonomi berubah, dan cara kita bekerja juga berubah. Dalam hal ini, Sabah tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Kita mesti membina keupayaan sendiri, memperkukuh kemahiran generasi muda, menarik pelaburan yang berkualiti, dan pada masa yang sama memastikan sumber negeri diurus secara bertanggungjawab. Justru SMJ 2.0 kita susun dengan matlamat untuk melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah, di samping memastikan pembangunan yang kita laksanakan kekal inklusif dan mampan. Kita mahu Sabah yang ekonominya lebih pelbagai, lebih banyak memberi peluang kepada rakyat, dan kita mahu modal insan yang lebih bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Dan kita mahu pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, sokongan padu daripada rakyat untuk sama-sama menjayakan Hala 7 adalah penting demi kemajuan dan pembangunan serta negeri ini. Tuan-tuan, puan-puan, Hari Malaysia juga memberi ruang untuk kita menghayati kedudukan Sabah dalam persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan Perlembagaan Persekutuan merupakan asas penting dalam membentuk hubungan antara Sabah dengan persekutuan. Sebab itu, segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri akan terus konsisten mempertahankan kepentingan dan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, perundingan dan kerjasama antara kerajaan. Kita percaya hubungan persekutuan yang kukuh lahir daripada sikap saling menghormati, keadilan dan kesediaan menunaikan tanggungjawab yang telah dipersetujui.

0: berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan yang berkekalan serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan bersatu padu. Maka dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2026 ini dengan resminya. Selamat Hari Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah ini. Jadi itulah rasminya sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Jadi Idis, selepas ini seperti yang kita warwarkan awal tadi, diikuti dengan upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
2: Ya, betul. Dan juga seperti yang telah dikongsikan juga, majlis akan diserikan lagi dengan memang utamanya penerbangan Jalur Gemilang daripada konvoi Kembaran Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan Jalur Gemilang oleh pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri.
1: Ya, dan selepas acara itu, para tetamu akan disediakan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati, yang pastinya akan menambahkan lagi kemeriahan sambutan pada malam ini.
2: Ya, betul. Dan itulah sebenarnya antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2026 dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Ya, jadi terima kasih kerana terus bersama kami. Terima kasih untuk kru siaran luar radio kerana tanpa mereka tidaklah berjaya siaran langsung ini, kan ini.
2: Tulang belakang kuat untuk menjayakan siaran langsung.
1: Dan kita tidak juga berdua dengan mereka ni. Kita bersama dengan kita punya pengurus Sabah FM, Encik Baharullah Babah.
2: Iya, betul, yang memberi komitmen untuk sama-sama menjayakan tulang belakang untuk siaran langsung malam ini.
1: Jadi dengan itu semua pendengar Sabah FM, terima kasih sekali lagi bersama kami. Selamat Hari Malaysia.
2: Ya, apapun, saya Iri Joseph
1: dan saya Christine Anthony.
2: Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan. Sabah FM, silakan.
3: Demikian tadi siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center bersama dengan DJ Kakachi dan juga DJ Evit.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Medan kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Sinfoni Tetap di Hati. Baiklah, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Dan sekarang ini juga kita menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dari Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Okay, jadi sama-sama kita nantikan dan terus saja hantarkan dulu lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita
0: semarakkan harapan. Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangan Oku Dika, Renal Guntabit, komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
2: Baik, sekarang kita terus ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak untuk mengikuti siaran langsung ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
3: Dalam Malaysia Madani, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tun Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner, itu negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret boleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua jika tidak melihat kerangka besar negara akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul berandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wa'ad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wa'ad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, Jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Joe. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju, cuma tentang kaedah berapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pencet tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDE 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, jawatankuasa berunding mengiktiraf PDE 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak, maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini, dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak, bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta merta. kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
5: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: hubungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
4: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

dan penulis lirik Narcissus Justin Nissin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan di rumah. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Mari bersama Varia lebih lagu lebih santai slot tu kuasa 3 bersama Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yalah, malam ni cukup perbelakan sibuk dan meriah. Kita hari ini seperti yang semua tahu, cuti umum atas sebab kita menyambut Hari Malaysia 2026 di Sabah. Ada sambutan dan sambutan yang sekarang ni besar-besar dilakukan iaitu di Sarawak. Tapi kita di Sabah pun ada juga lakukan sambutan Hari Malaysia di SICC. Dan tadi anda ada dengarkan siaran langsung bersama dengan rakan kita kan, DJ Kakachi dan juga DJ Edith. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu sentiasa kekalkan keamanan dan juga perpaduan yang kita nikmati sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Okay? Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Syed Iqbal Bastamam buat anda semua. Teruskan bersama Varia lebih lagu lebih santai.

pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Selina dengan lagunya Cinta Dangdut, lagu permintaan daripada pendengar kita. Kalau ni tidak silap di WhatsApp ataupun di Facebook. Tapi dia diminta lah lagu tu, okay? Baiklah, mungkin malam ni tidak semua lagu dapat Alfrina tunaikan disebabkan tadi kita ada beberapa siaran langsung. Jangan sedih-sedih, tapi dengarkan terus Sawa FM. Mana tahulah ada yang Alfrina pilih satu saja lagu daripada tiga permintaan kamu, kan? Okay? Baiklah, kalau minggu lalu Afrina dah bagi tahu kan pasal My Card generasi baharu tu yang akan dikeluarkan, dan berita baiknya My Card generasi baru mula dikeluarkan 17 September 2026, iaitu pada hari esok. Okey, jadi jangan pula berpusu-pusu segera menggantikan My Card. Jadi dinasihatkanlah buat semua, jangan tergesa-gesa supaya orang bilang untuk pergi membuat pergantian My Card ni lah. Okey, sebab apa? Kalau kamu semua berpusu-pusu, ramai tidak berhenti, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat JPN. Dan My Card yang sedia ada yang kita gunakan ni sebenarnya masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan My Card generasi baru ni dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai esok, dan tiada keperluan untuk menukar My Card semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Jadi utamakan urusan yang benar-benar memerlukan pergantian My Card agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Okey? Dan sediakanlah dokumen yang perlu kalau anda betul-betul menggantikan My Card itulah. Kalau rasa perlu sangat, mungkin My Card dia tidak boleh baca sudah dia punya chip tu, kan? Yang perlu sangat tukar tu pergilah. Tapi kalau yang tidak ada keperluan sangat mendesak tu, bagi peluang dulu yang memerlukan. Okey? Baiklah, kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Beli bersama Hafrina di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, tadi kalau ada yang dengarkan ucapan pengumuman Hari Malaysia yang mana perjanjian Malaysia 1963 MA63 diterjemah melalui tindakan yang mana 13 perkara MA63 dimuktamadkan dan 9 diselesaikan di bawah kerajaan Madani dan antara yang telah pun dilaksanakan iaitu JKR dan JPS Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal dan juga Sabah dan Sarawak wakil tetap dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN dan kuasa kawal Selia Elektrik diserahkan kepada Sabah dan lagi Pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak dan di Masu yang pula diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Air Borneo. Itu antara pengumuman Hari Malaysia yang dapat kita dengarkan tadi pukul 9.22 malam tadi. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin terlepas apa yang Hafrina sampaikan tu, mau tahu juga kan, sebab apapun yang berlaku kita perlu tahu, ambil tahu kan. Anda boleh terus pergi saja ke Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan pelbagai info di sana. Teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, Surat Cinta untuk Starlight.

pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

kasih kepada anda yang terus setia bersama Sabah FM sehingga waktu ini, yang menemani rakan-rakan kita daripada awal pagi lagi sehinggalah sekarang. Apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga dipermudah urusan anda pada hari esok dan ramlang sampai bila-bila lah dipermudahkan. Semua pun kita mau apa yang kita uruskan tu semuanya berjaya dan dipermudah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi kalau tidak silap minggu depan baru Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Jadi baik-baik saja semua, jaga kesihatan diri. Esok bersama dengan rakan penyampai untuk segmen Varia, DJ Syapip akan temani anda semua untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan Selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggal. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni, mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM. Yes.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.3.

Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc.

Nasona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk panggil sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sikit salah pun mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, megang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai ikan dari Perak FM. Jangan duk kalih no.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayuh, memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa Labuan Mat Dara sempat.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang buruh hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Play.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

duce, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Saya buat masa kini yang sempat saya siapa kita ada Latifah, kita ada The Sale, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enu Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa. Lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini. Jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya, kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaallah Allah sudah pahatkan dalam Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling. ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabar.

0: Alamat 103.588 Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basit al-yadain bil-atiyah, ya sahib al-mawahib al-sanniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara bil-sajiyah, waghfir lana ya dhal-ula fi hadhihi al-ashiyah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: tapi keluarga tercinta hari ini ya, setelah kemarin kita bercuti.
1: Betul. Selamat Hari Malaysia sekali lagi untuk semua masyarakat dan rakyat Malaysia. Dan pagi ini bersama kami Lidi dan Kak Nur untuk edisi Khamis.
0: Khamis hari ini 17 September 2026, bersamaan hari Khamis, bersamaan
1: ya 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Dan pastinya di jam pertama ini 6.15 minit pagi nanti kita akan ikuti info cuaca dan juga ramalan air pasang surut ya, jadual air pasang surut. Okey.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi pula kita terus bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM.
0: Dan laman nurani ya akan dapat ikuti 6.45 minit pagi.
1: Dan seterusnya utama 7 pagi terus kita bawakan untuk anda dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Itu dia untuk jam yang pertama.
0: Baiklah, jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: aku.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini. Bersama.
3: Baik, seperti biasa 6.15 minit pagi kita bawakan untuk anda info cuaca dan juga ramalan air pasang surut. Dan kita mulakan dengan daerah Sanakan di mana berkongsi ramalan cuaca yang sama dengan daerah Beluran dan juga Kinabatangan. Untuk pagi ini diramalkan tiada hujan, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat dan juga di beberapa tempat disanakan dengan suhu 24 hingga 30 darjah Celsius ya. Dan seterusnya pula bagi daerah Telupit dan juga Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 30 darjah Celsius.
4: Dan kita beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan ya, di mana 8.26 minit pagi ketinggian air di bawah paras 61 cm, 2.30 minit petang ketinggian air di bawah paras 8 cm. Sementara pada pukul 6.45 minit petang, ketinggian air di bawah paras 23 cm.
3: Info cuaca itu tadi kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Dan ramalan jadual air pasang surut dibawakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
3: Lanjut Sarangan FM.
4: Bersamamu.
1: Info cuaca hari ini.
2: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sarangan FM.

0: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM. Ya, mungkin ada yang menyaksikan sambutan Hari Malaysia semalam menerusi siaran TV dan juga item klik, memang meriah.
2: Meriah sekali ya.
1: Di Sarawak ada juga, di KK ada juga Kak Nur semalam.
2: Betul ya, kerana Hari Malaysia ini melibatkan Borneo ya, Sabah dan Sarawak.
1: Kalau di Sarawak semalam diraih di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak, dan di Kota Kinabalu pula di SICC. Kemeriahannya sangat-sangat dirasa menerusi siaran yang dikongsikan menerusi RTM Klik dan juga di Facebook RTM Sabah. Baik, dan kita nak cerita pasal keadaan jerebu dan juga udara kita ketika ini, Kak Nur.
2: Pastinya ya, ini menggembirakan kita. Dalam kegembiraan peran ini juga, jangan lupa untuk menjaga kesihatan kita ya.
1: Di mana menerusi laman Sesawang APIMS, yang mana kita dapati untuk indeks pencemaran udara hari ini 17 September 2026 disandakan sahaja iaitu 40 ya. Dan begitu juga di beberapa buah daerah yang lain, Kak Nur, dan ini menunjukkan keadaan cuaca kita kembali pulih seperti biasa.
2: Jadi tempat-tempat lain juga dalam keadaan sehat lah ya.
1: Alhamdulillah. Dan di Kuala Lumpur saja masih lagi belum nampak tokel LCC.
2: Ya, itulah. Apapun bagi kita di negeri Sabah ini, terutama sekali di Sandakan ni, jangan lupa untuk terus minum air secukupnya ya.
1: Ya, betul.
2: Untuk penjagaan kesihatan, kerana air ini merupakan ubat yang paling baik dan ia percuma sebenarnya.
1: Percuma ya. Jadi itu dia. Dan tinggal sebentar lagi banyak lagi info kami ada kongsi untuk anda. Apapun, jangan ubah frekuensi anda yang dalam perjalanan kita bekerja pagi ini. Selamat memandu.
2: Jangan lupa terus bahagia selalu ya. Gembira dengan tugas yang dilakukan dan pemanduan anda. Kami doakan sampai ke destinasi.
1: InsyaAllah. Selamat ya. Dan terus 90.1 sebentar lagi berita ringkas Sabah FM. Selamat FM.
2: Bersama

0: Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Sekali lagi terima kasih yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, yang sedang memandu, yang tengah akan berkemas rumah, yang tengah buat sarapan pagi di dapur. Terima kasih berlayan 90.1 di tempat anda. Ya,
1: ya betul ya. Apapun sama ada bertugas di pejabat ataupun di rumah, tugasnya amat penting ya. Bagi suri-suri kita ni, anda adalah wanita yang paling hebat ya.
0: Semua pun penting kan Kak Nor.
1: Betul ya.
0: Jangan cakap di tempat kerja sangat penting, di rumah pun penting juga. Kalau tiada yang mengatur di rumah, susah juga kan Kak Nor.
1: Ya betul. Yang dah berkeluarga tu, keluarga tetap diutamakan ya.
0: Itu dia. Apapun, anak sudah kembali.
1: Belum
0: pernah ketika masih juga di sini.
1: Besok balik.
0: Itu dia. Patut Kak Nur pun bahagia.
1: Memang lepas tu di dapur tu berasap lah kan.
0: Semestinya tangan mak-mak lah pilihan utama ya.
1: Betul.
0: Baiklah, dan kita kongsi untuk anda seterusnya.
1: Kita kongsikan harga rujit produk petroleum bagi tempoh hari ini 17 hingga 23 September 2026.
0: Ya, untuk RON 95 kekal dengan harga asal, RON 97 naik 35 sen, RON 95 tanpa subsidi naik 35 sen, dan seterusnya pula diesel untuk Budi Madani kekal dengan harga asal, diesel tanpa subsidi naik 35 sen. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pula kekal juga dengan harga asal, begitu juga dengan sistem kawalan petrol bersubsidi kekal dengan harga asal.
1: Itu yang dapat kita kongsikan bersama, harga rujit produk petroleum bagi tempoh 17 hingga 23 September 2026.
0: Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu apa yang kita tinggalkan selepas kita tiada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita renungkan satu perkara penting yang sering kita lupakan, yaitu apa yang akan kita tinggalkan selepas kita tiada. Hidup di dunia ini sementara, dan setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Apa yang akan dikenang oleh orang lain selepas kita pergi? Apa yang akan memberi pahala berterusan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas kita mati nanti? Ini memberi pengajaran kepada kita bahwa kita perlu sentiasa memikirkan kesan amal yang kita lakukan selepas kita tiada nanti. Harta, pangkat atau popularity tidak akan mengiringi kita ke alam kubur. Yang kekal hanyalah amal kebaikan yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila manusia meninggal dunia kelak, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selentiasa mendoakannya. Contohnya, apabila kita membina masjid ataupun menulis buku yang bermanfaat. Begitu juga dengan mengajar ilmu yang berguna. Kita seperti menanam pohon yang memberi manfaat kepada orang lain. Atau kita sedang mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Semua ini pasti akan menjadi saham kita baik di dunia juga di akhirat nanti. Renunglah setiap tindakan kita pada hari ini. Apakah yang akan kita tinggalkan? Apakah kita meninggalkan manfaat atau hanya kesedihan dan hutang? Marilah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan amal kebaikan, menolong orang lain, dan membina legasi yang kekal di sisi Allah. Akhirnya, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan kesan baik, membimbing anak-anak dan masyarakat. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sebagai saham yang memberi pahala berterusan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

rasa muzik yang lebih padu. And you're now, girl, tune in.

0: Banyak terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM dan juga baru bersama-sama kami pagi ini bersama Didi dan Kak Nur.
1: Dan pastinya ya, di Salakan FM ada 3 segmen ya, Di. Evo 6.11, Zoom 11.3 dan Santai 3.7.
0: Ya, untuk hujung minggu pula kita ada hujung minggu 6 hingga 1 tengah hari dan pagi dan juga seterusnya Santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Kak Nur, kemarin ada satu video yang tular ni berkenaan dengan ikan piranha.
1: Bikin takut.
0: Kita sering dimomok-momokkan dari filem-filem piranha ni kan, dulu-dulu kan.
1: Yang Jaws lah terutama.
0: Ikan Jaws pun satu juga. Itu salah satu punca saya takut ke laut sebenarnya.
1: Oh, rupanya begitu. padahal Didi hebat berenang.
0: Tapi di kawasan-kawasan sini okey lah. Kalau macam laut dalam tu saya memang tak berani kan, Nor ya.
1: Okey.
0: Benarkah ada piranha di Pahang? Apa cerita ni? Nanti kami kongsi untuk anda jam yang seterusnya.
1: Jadi kalau anda nak tahu mengenai piranha ni, adakah benar berada di Pahang, nantikan ya.
0: Sebentar lagi kita kongsi untuk anda. Apapun, ikuti dahulu utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Jangan lupa hantarkan salam-salam anda di talian mesra kami di WhatsApp ini
1: 0195895858.
0: Dan setiap hari Khamis kita ada segmen Sambung Pantun. Atau pantun apa? Terus setiap hari sama-sama kami di 90.1. Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, ke bawah Doli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. We'll be right back.

0: Kita.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Ivo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jam yang kedua sudah, anda masih kekal bersama Didi dan Kak Nur.
1: Dan pastinya jika anda ya datang awal ke pejabat, jangan lupa untuk sapa rakan-rakan kita ya.
0: Cakap tu tadi lah kan, Assalamualaikum.
1: Ya, mestilah.
0: Itulah dia, kita budayakan nilai-nilai murni ini kan Nur.
1: Ya, lebih-lebih lagi dalam berpantun nanti.
0: Itu dia. Jadi untuk jam kedua ini, sebentar lagi 7:30 pagi kita ada berita ringkas Sandakan FM. Sebelum itu, seperti yang kita kongsi tadi, benarkah ini ada piranha di Pahang ni?
1: Takut ya.
0: Kecoh juga media sosial kemarin ni apabila satu rakaman menunjukkan seekor ikan yang didakwa piranha perut merah. Malah ada dakwaan lagi ekstrim mengatakan ikan tersebut memakan buaya.
1: Hai.
0: Apa cerita ni Kak Nur?
1: Hai, makan buaya.
0: Apa yang sebenarnya berlaku ini Kak Nur?
1: Macam mana ni? Bagi tahu dulu dorang ni.
0: Jadi menurut siasatan Jabatan Perikanan Pahang, ikan tersebut ditangkap menggunakan jala oleh seorang penduduk pada 26 Ogos baru-baru ini. Pada hari itu, hanya seekor ikan yang dicaki piranha ditemukan. Tangkapan lain termasuk lampam sungai, lampam jawa, zebra talapia dan juga peacock bass. Ikan yang mencurigakan itu mati selepas dibawa ke daratan dan kemudiannya dibuang ke dalam semak. Rakaman video tangkapan tersebut kemudian tersebar melalui WhatsApp sebelum menjadi perhatian di media sosial. Setakat inilah kan, komuniti setempat maklumkan tiada lagi ikan serupa ditangkap selepas kejadian tersebut. Jadi betul ke piranha belum disahkan lagi.
1: Ya, jadi janganlah terus itu ke piranha tu.
0: Macam piranha kan Kanon. Kalau betul piranha pun macam mana boleh ada di situ ya? Piranha bukan ikan asli di Malaysia.
1: Tapi dalam apa yang dinyatakan ya, kemungkinan punca ni jika benar piranha, mungkin ikan eksotik yang dipelihara dan dilepaskan ke perairan awam.
0: Betul juga ya. Kalau tengok gambar di sini macam ikan bawal kan?
1: Ya.
0: Betul kah? Bawal hitam.
1: Ya, macam. Jadi kita kena tunggu pengesahan pakar lah ya. Jangan cepat percaya.
0: Ini masak sedap nih, diampap nih.
1: Bukan lagi dia yang dimakan nih.
0: Kau makan kita makan awal. Ini piranha itu ikan yang terdapat di kawasan Amazon sebenarnya. Betul. Kenapa pula tiba-tiba ada di sana di Malaysia kan? Jadi itu yang kita kongsi untuk anda pagi ini. Info dari Public Health Malaysia ya. Untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, jangan ubah frekuensi anda. Teruskan bersama-sama Didi dan Kak Nur
1: di 90.1
0: Salakan FM,
1: bersamamu.
2: Hey,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Sambutan Hari Malaysia yang memasuki tahun ke-63 perlu dilihat bukan sekadar sebagai keistimewaan angka 6363, sebaliknya menjadi ruang untuk masyarakat memahami dan menghayati sejarah serta makna sebenar pembentukan Persekutuan Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini genap 63 tahun, namun tarikh 16 September hanya diangkat sebagai detik penting nasional selepas lebih 40 tahun negara ini ditubuhkan. Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's tandakan raih sambutan Hari Malaysia dengan menginspirasikan lukisan mural art di salah sebuah bangunannya. Mural berkenaan dilukis bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Shang Layasumi bertemakan Bersama Kita Berkarya Menjurus Komuniti Pendidikan Dalam Negara. Pengerusi Lembaga Sekolah SMK St. Mary's Tandakan, Dalius Lucius Lobinjang berharap mural tersebut akan memberi semangat kepada pelajar SMK St. Mary's untuk menimba ilmu pengetahuan sebagai tonggak dan pelapis kepimpinan negara masa hadapan. Berita cuaca, sedangkan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam nanti ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian, Berita Ringkas Sandakan FM, Berita Disunting, Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur.

0: ini. Malas sebelum kita teruskan hiburan untuk pagi ni, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil anda sarapan pagi kan. Kita nak kongsi dulu untuk anda, ini dia ya, yang menarik di medsos bersama Kak Nur.
1: Kita kongsikan semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan bermula hari ini hingga 31 Oktober, ya, di mana pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA dan juga Politeknik Premier di Pelawa membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali bayar sebanyak RM500 bermula hari ini hingga 31 Oktober 2026, di mana dokumen sokongan diperlukan surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan dan penyata atau salinan buku akaun bank aktif, di mana bantuan akan disalur terus ke akaun bank pelajar yang layak bagi memudahkan pergerakan ke kampus. Inisiatif membantu meringankan beban kewangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan, ya. Itu berita yang menggembirakan lah, ya, mengenai tiket penerbangan ini.
0: Dan seterusnya pula, ini amanat Hari Malaysia ni, Kak Nur. Kerajaan Madani angkat hak Sabah, Sarawak dan perkukuh inisiatif bantuan rakyat. Antaranya pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim sebanyak RM1.5 bilion, penambahbaikan budi diesel dengan pemindahan kelayakan sehingga 3 kenderaan bagi pemilik berdaftar, bantuan khas pembelian tiket penerbangan sekali beri RM500 untuk pelajar baru IPTA yang layan Kak Nur kongsi tadi tu, dan juga Kerajaan Madani menegaskan penghormatan hak Sabah dan Sarawak menerusi semangat Perjanjian Malaysia 1963. Jadi itu yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sempena dengan sambutan Hari Malaysia semalam di Kuching, Sarawak.
1: Itu dia, ya. Itu yang dapat kita kongsikan bersama Didi. Kongsikan amanat Hari Malaysia, Kerajaan Madani angkat Hari Sabah, Sarawak dan perkukuh inisiatif bantuan rakyat.
0: Ya, dan Kak Nur kongsikan sebentar tadi antara inti parti yang terdapat dalam amanat ni, iaitu semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan bermula hari ini hingga 31 Oktober. Lain terus 90.1
1: Sadakan FM
0: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sadakan FM bersama.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sandakan.

0: Music yang lebih padu.
1: And you now girl tune in.
2: You know what it is.
0: Enam hingga 11 pagi. Sarakan FM bersamamu.
3: Baiklah, sebentar lagi 8 pagi.
4: 8 pagi kita akan ikuti berita Sabah FM.
3: Ya, jam yang ketiga nanti kita akan bawakan untuk ada segmen diari sana sini bersama rakan-rakan kita Kak Nor, ya.
4: Betul, ya. Kita bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM.
3: Ya, dan Santakan FM.
4: Ya.
3: Apapun, jom kita lain lagi lagu. Terus kita ikuti sebelah sini berita 8 pagi bersama kami di Santakan FM.